0: ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah Sularso Sopater. Pagi itu hari pertama bulan Ramadan. Rawamangun masih sepi, apalagi di depan kantor pos kampung Ikip. Belum ada pedagang kaki lima atau orang yang berlalu lalang. Tapi saya melihat Pak Larso di situ. Apa gerangan yang dilakukan Sularso Sopater sepagi itu? Ia menjawab, sedang menunggu pedagang kartu ucapan. Saya mencari kartu Idul Fitri untuk teman-teman Muslim. Bukan main, Idul Fitri masih sebulan lagi. Hari masih agak gelap, tapi Sularso Sopater sudah berdiri menunggu pedagang kartu Idul Fitri. Begitu besar kesungguhannya untuk memelihara persahabatan dengan teman-teman Muslim. Ia memang sangat santun, apalagi terhadap teman-teman pemeluk agama lain. Selama hampir 20 tahun, Pak Larso dan seorang hamba Tuhan itu sama-sama mengajar di sekolah teologi yang di Jakarta. Rumah dinas mereka juga sama-sama terletak di Jalan Balai Pustaka di Rawamangun. Tapi jauh sebelum itu, mereka sudah saling mengenal. Pada tahun 1958, Sularso Sopater menginap di kampus teologi di Malang untuk menyiapkan konferensi Ikatan Pelajar Teologi Indonesia. Ia pengurus pusat, temannya juga panitia lokal. Ia sudah berusia 24 tahun, sedangkan temannya baru 18 tahun. Ia sudah hampir lulus di SCT Jakarta, temannya itu baru masuk di sekolah teologi Balai Wiyoto Malang. Tapi bukan itu, perbedaan mencolok antara mereka, perbedaannya terletak dalam sikap dan pembawaannya. Ia sakinah dan santun, padahal temannya itu kerucuk dan norak. Sikap Sularso begitu sakinah, yaitu tenang, teduh dan tentram. Ia pun santun, yaitu penuh respek dan penghargaan terhadap orang lain. Sikap sakinah dan santun itu terus mewarnai kepribadian Sularso Sopater sepanjang jalan pelayanannya. Ia tenang dalam menghadapi persoalan-persoalan yang bagaimanapun gawatnya. Ia santun dalam sikapnya terhadap siapapun. Dalam tiap percakapan, ia berdiam terlebih dahulu untuk mendengarkan dan menyimak. Lalu ia berbicara dengan tenang. Kata demi kata tersusun rapi, jelas, singkat, dan padat dengan tempo yang lambat. Dengan gaya kepemimpinan itu, Sularso Sopater berkiprah di banyak bidang, terutama bidang gereja, bidang pendidikan teologi, dan bidang kenegaraan. Dalam bidang gereja, Sularso menjadi gembala jemaat Gereja Kristen Jawa dan pendeta Rumah Sakit Bethesda di Yogyakarta, kepala lembaga pendidikan kader Sinode GKJ dan GKI Jateng, ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan pengurus Reform Ecumenical Council yang berkedudukan di Amerika Serikat. Dalam bidang pendidikan teologi, Sularso adalah guru dogmatika, serta rektor di STT Jakarta dan kemudian hari di STT Cipanas. Dalam bidang kenegaraan, Sularso menjadi anggota MPR utusan golongan, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA RI. Untuk pengabdian itu, ia dianugerahi tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan. Yang menarik tentang jabatan Sularso di DPA adalah bahwa ia menjadi salah seorang anggota penasihat presiden yang mencakup 4 orang presiden berturut-turut, yaitu Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Walaupun dalam berbagai kiprahnya itu, Sularso Sopater sangat berprestasi. Ia tetap bersahaja, yaitu rendah hati dan sederhana. Tidak ada pekerjaan yang dianggap hina. Beberapa kali temannya melihat Pak Larso sebagai ketua rapat, turun tangan membagi notulen, dan seusai rapat menghapus papan tulis, memunguti klip kertas, memadamkan lampu, lalu memeriksa apakah semua keran air di toilet sudah tertutup. Yang juga berkesan adalah sikap sakinah, santun, dan bersahaja Sularso Sopater setiap kali ia memimpin rapat. Walaupun suasana rapat tegang, ia tidak emosi, tapi tetap sakinah. Walaupun ada kritik tajam, ia tidak defensif, tapi tetap santun. Walaupun laporan jelas-jelas menunjukkan prestasinya, ia tetap bersikap bersahaja. Suasana sakinah, santun dan bersahaja Solar Sosipater terutama tampak dalam sikapnya terhadap pihak-pihak lain. Misal terhadap agama-agama yang pemeluknya sangat sedikit, bahkan tidak diakui sebagai agama oleh pemerintah. Jika rapat cenderung menyepelekan keberadaan kelompok-kelompok kecil itu, Solar Sos justru bersikap sebaliknya. Ia berkata, kita justru perlu banyak belajar dari saudara kita yang berada di pinggir atau di luar lingkaran. Kalau saja semua pemuka agama bersikap sakinah, santun dan bersahaja terhadap satu sama lain, kehidupan beragama di negara kita bisa menjadi kebersamaan yang indah. Kalau kita ingin dihargai oleh pemeluk agama lain, kitalah yang lebih dahulu menghargai mereka. Alangkah luhur kalau semua pihak saling mendahului dalam bersikap sakinah, santun dan sahaja. Seperti ditulis oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Sikap Solar Sos yang sakinah, santun dan bersahaja terhadap pemeluk keyakinan berbeda juga tampak dalam disertasinya yang berjudul Inti Ajaran Valentinian dan Inti Ajaran Pangestu, Suatu Perbandingan. Dengan penuh respect, Solar Sos menganalisis keyakinan Gnostik yang dianut oleh sebagian warga gereja di wilayah Mediterania pada abad kedua di satu pihak, dan di lain pihak ajaran paguyupan Ngesti Tunggal atau Pangestu di Indonesia masa kini. Dalam tulisannya tampak bahwa respek Solar Sos terhadap kedua ajaran itu bukanlah sekedar respek akademis profesional, melainkan juga respek akademis personal. Solar Sos memang pemikir dan pemimpin yang berkepribadian sakinah, santun dan sahaja terhadap semua pihak, apalagi terhadap pemeluk agama lain. Ia senang sakinah, santun dan bersahaja. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yova Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang, melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819 19

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Good morning.
0: Selamat

Sesudah Usaha Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda, bersedia lagi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Kembali lagi kita bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Iya, di pagi hari ini ya, yang masih cerah selalu ya. Sudah pantaskah kita merindukan hujan? Ya, yang jelas sih mau gimana pun keadaannya, kondisi cuacanya harus selalu semangat karena ada tanggung jawab dan kewajiban yang harus kita lakukan ya, setiap harinya, setiap paginya harus selalu melakukannya walaupun diterjang ombak badai pun ya. Gak mungkin untuk melewatkan kewajiban kita kan ya. Gak apa-apa, tetap harus bersuka cita karena Reni akan di sini menemani sahabat itu sampai jam 9 nanti, pastinya dengan pujian-pujian dan juga lagu-lagu nih yang bisa menambah sukacita di hari yang indah dan penuh berkat ini. Amin ya. Oke, yang jelasnya juga menunggu banget buat WA-WA dari sahabat itu semuanya ya. Bisa request lagu, bisa mungkin sapa-sapa Reni di sini ya. Langsung aja ke 081-745-0596. Ditunggu sampai jam 9. Jangan mepet-mepet ya, ntar gak sempat diputerin loh ya requestannya. Oke, ya ini akan masuk ke ruang dengar sahabat itu beberapa pujian yang bisa pasti sih pernah suka cita di pagi hari ini ya. Tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, dan masih sama Reni di sini ya, sama Tiktus ya. Ya, meskipun ini akhir bulan ya, jadi kedebak-kedebuk dar-der-dor ya, pasti kedebak-kedebuk ya. semua bunyi-bunyian mari kita sebutkan satu persatu gitu ya, sama Tiktus ya. Tapi gak apa-apa, tetap harus menghadapinya. Gak mungkin gak dihadapin dong ya, ya karena ada tanggal muda di depan mata, jadi harus dihadapi dulu akhir bulannya sama Tiktus ya. Nah, yang jelas sih harus menghadapinya itu dengan tenang, dengan pikiran yang segar gitu ya, yang lebih mindful bahasanya zaman sekarang ya. Apalagi jangan sampai kita tuh kayak gugup atau kayak apa ya, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu ya, alias belum terjadi udah kita pikirin aja nih. Nah, mungkin ada beberapa dari kita yang sering tuh kayak gitu tuh ya, sahabat itu, apalagi kalau lagi yang namanya gugup. Nah, ini tuh ada istilahnya ternyata ya, sahabat itu ya. Pernah gak sih kalau kita tuh kayak lagi nervous tuh kayak ketuk-ketuk kaki atau mainin ujung rambut kalau lagi mikir, atau kayak gak sadar tuh kalau lagi duduk tuh sukanya sambil goyang-goyangin kaki. Gerakan-gerakan yang kayak apa ya, kayak habit aja, kayak kebiasaan yang sudah lama dilakukan aja gitu ya. Nah, gerakan-gerakan kecil itu sebenarnya umum dilakukan dan wajar aja gitu ya, ketika kita tuh lagi misalnya tegang, bersemangat, konsentrasi atau membutuhkan cara untuk menyalurkan energi gitu ya. Nah, ternyata ada bahasa ilmiahnya nih sama Tiktus. Jadi dalam konteks neurodiversitas, perilaku seperti ini tuh sering disebut sebagai stimming ya. Stimming singkatan dari self-stimulatory behavior. Nah, stimming ini tuh dapat berupa gerakan tubuh, suara ataupun aktivitas berulang yang memberikan stimulasi sensorik gitu ya. Jadi mengatur biar kita tuh lebih tenang gitu ya, lebih nyaman kalau lagi nervous, lagi gundah gulana atau lagi berkonsentrasi terhadap sesuatu gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa yang kayak kurang baik nih, kayak sukanya misalnya tanpa maksud menyindir dan menyinggung siapapun ya, suka gigitin kuku ya, atau gigitin ujung-ujung kuku jari itu. Nah, itu kan kurang baik ya sahabat itu sih. Nah, di sini Reni punya beberapa kebiasaan stimming sehat yang bisa membantu meredakan kecemasan ataupun gugup kita. Nah, kira-kira apa aja ya Reni bakal share sama sahabat Tiktus di pastinya dong, gak mungkin gak di share ya. Tapi Reni juga masih nungguin nih buat sahabat Tiktus buat WA. Boleh banget loh ya buat WA kesini ke Tiktus ya, menyapa-nyapa Reni, halo-halo gitu juga boleh loh. Gak harus gabung topik, gak harus request juga gak apa-apa. Tapi kalau request lebih baik ya, biar Reni bisa memberikan balasan atas sapaan sahabat Tiktus gitu ya. Langsung aja ke 081-745-0596. Ditunggu ya sampai jam 9. Dan juga habis ini Reni bakal share sama sahabat Tiktus tentang stimming tadi ya. Menarik ya. Tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is Wonderful Blessing.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Aku sampah kecil.
4: Aku juga sampah kecil.
5: Aku cuma sekedar tutup botol.
6: Aku selembar tisu bekas.
7: Aku si bungkus jajanan.
8: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
9: kami bisa.
10: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

menyalurkan nih, menyalurkan pikiran kita atau menjadi pengalih perhatian gitu ya malah ya, ketika kita sedang dipenuhi rasa gelisah dan banyak pikiran gitu. Jadi boleh membawa squishy yang soft ya, yang slow bahasanya ya, yang slow banget gitu ya, jadi membantu kita juga lebih relax gitu. Yang kecil aja nggak perlu yang gede-gede, nggak apa-apa gitu ya. Nah selanjutnya adalah memainkan benda kecil dengan tangan. Nah memutar pulpen termasuk bentuk stimulasi berulang yang bisa terasa menenangkan bagi sebagian orang. Nah gerakan kecil ini dapat memberikan sesuatu yang konkret untuk dilakukan ketika tubuh terasa gelisah gitu. Nah tapi diperhatikan ya, apakah aktivitas tersebut tuh benar-benar membantu atau malah justru menjadi distraksi yang akhirnya membuat kita tuh gak bisa menyelesaikan pekerjaan kita ataupun tugas kita gitu ya. Jadi jika memainkan benda ini membuat kita malah semakin sulit berkonsentrasi, mungkin jenis stimulasi yang digunakan itu kurang cocok gitu ya. Jadi harus yang membantu, literally membantu dan juga berdampak positif gitu ya terhadap tubuh kita. Nah stimming yang sehat itu seharusnya membuat kita merasa lebih nyaman, bukan malah menambah masalah yang baru gitu ya. Jadi kalau misalnya terasa malah membuang-buang waktu gitu ya, atau jadi bikin kita lebih lama mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan, lebih baik mungkin diganti bentuk steamingnya ya. Ada banyak cara, mungkin bisa tadi dengan squishy, bisa juga mungkin goyang-goyangkan kaki aja gitu ya, tanpa perlu memainkan benda kecil dengan tangan kita gitu ya, misalnya pulpen ataupun barang-barang kecil yang ada di sekitar kita, di meja gitu ya. Nah jangan sampai malah jadi ke-distract gitu. Nah ada beberapa lagi yang bisa nih share sama sahabat Iktus. Yang jelas sih masih nunggu juga nih buat WA-nya ya, 081-745-0596. Siapa tahu sahabat Iktus lupa gitu ya.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Blessing di morning blessing, morning suara full blessing ya. Ya, tadi kita masih melanjutkan tentang kebiasaan steaming apa yang sehat gitu ya, yang bisa menyalurkan kegugupan kita tapi juga masih berdampak baik untuk tubuh kita dan juga badan kita gitu ya. Nah, tadi kita udah ngomongin steaming yang pertama adalah menggoyangkan kaki secara perlahan. Lalu yang kedua bisa mungkin meremas benda yang terasa nyaman seperti squishy, bola kecil, kain bertekstur ya. Lalu juga bisa juga memainkan benda kecil dengan tangan ya. Dan mungkin tadi ada yang belum dengar gitu ya, steaming itu apa sih Ren? Nah, steaming itu adalah singkatan dari self-stimulatory behavior atau berupa gerakan tubuh, suara, ataupun aktivitas berulang yang memberikan stimulasi sensorik gitu, yang biasanya sih membantu kita untuk menyalurkan energi gitu ya. Apalagi kalau pas lagi tegang, lagi excited ya, bersemangat, lagi konsentrasi, ataupun lagi gugup juga bisa banget ya melakukan steaming ini gitu sahabat Tektus. Nah, steaming yang selanjutnya adalah mendengarkan suara atau musik yang menenangkan. Nah, steaming itu gak selalu berbentuk gerakan tubuh ya ternyata ya sahabat Tektus ya. Jadi mengulang suara tertentu, bersenandung atau mendengarkan lagu yang sama sekali, yang sama. Mendengar lagu yang sama beberapa kali juga bisa menjadi bentuk stimulasi yang menyenangkan bagi sebagian orang gitu. Jadi cobalah memilih suara yang membuat kita tuh merasa nyaman. Mungkin kayak musik instrumental atau suara hujan atau lagu favorit gitu ya. Gunakan volume yang aman dan juga disesuaikan dengan situasi, jangan lupa ya. Jadi bisa juga kalau Reni sih pribadi lebih sering steaming menggunakan metode yang ini ya sahabat Tektus ya. Nah, kalau Reni tuh suka banget buat cari musik, bahasanya kalau di YouTube itu adalah kayak musik-musik instrumental jazzy-jazzy gitu. Kayak lagi di cafe atau kayak lagi di lounge gitu ya. Biar kesannya tuh kayak lagi menikmati suasana yang berbeda gitu. Padahal sih sama aja di rumah, cuman karena sambil mengerjakan pekerjaan gitu tuh, nah itu tuh membantu kayak kita lagi membayangkan diri kita lagi di mana gitu. Padahal enggak sih, sama yang dihadepin, cuman membuat hati dan pikiran tuh jadi kerasa lebih rileks karena kayak mendapatkan sentuhan yang berbeda gitu rasanya ya. Nah, jika sedang membutuhkan konsentrasi misalnya ya, suara yang mungkin terlalu kompleks tuh malah justru membuat perhatian kita jadi terbagi. Nah, mungkin bisa juga kalau sahabat itu suka suara hujan gitu ya, itu biasanya juga cukup membantu ya steaming biar lebih rileks gitu. Atau mungkin suka suara-suara alam gitu ya, jadi kayak ada burung berkicau atau desiran ombak atau suara daun-daun yang bergesekan saat disenggol, waduh disenggol, saat terkena angin gitu-gitu. Nah, itu juga bisa, sekarang banyak banget ya sumbernya, source-nya, jadi silakan disesuaikan dengan kesukaan dan favorit nya apa gitu ya dari sahabat Tektus gitu. Nah, dan selanjutnya yang terakhir adalah melakukan gerakan repetitif yang terasa nyaman. Ada orang yang merasa lebih tenang dengan gerakan seperti menggoyangkan tubuh perlahan, berjalan mondar-mandir, meregangkan tangan atau mengetukkan jari gitu ya. Jadi gerakan repetitif dapat memberikan pola yang familiar ketika tubuh sedang menghadapi situasi yang membuat kita tuh gak nyaman gitu. Nah, gak perlu memaksakan jenis gerakan tertentu hanya karena sedang populer sebagai teknik dari self-care. Jadi perhatikan respon tubuh sendiri kita aja gitu ya. Jadi sebuah gerakan yang terasa nyaman asal gak menyebabkan cedera ya dan gak mengganggu aktivitas, itu bisa juga
menjadikannya sebagai salah satu cara steaming ataupun memberikan jeda ketika kita sedang gelisah gitu. Biasanya kalau orang tuh ada yang sukanya mungkin meremas-remas tangannya sendiri gitu ya, jadi kayak gitu biar ada sentuhan sensorik gitu. Nah itu juga bisa ya, selama pokoknya selama tidak melukai diri sendiri itu boleh banget dilakukan gitu. Nah dan yang terakhir ini adalah tadi ada 5 ya, nah ternyata ada 6. Yang terakhir adalah mengulang aktivitas sensorik yang menyenangkan. Jadi aktivitas seperti menggambar pola berulang, melipat kertas, merajut, mewarnai, atau memainkan tekstur tertentu dapat memberikan stimulasi yang konsisten. Bagi sebagian orang, melakukan sesuatu dengan pola berulang itu juga membantu perhatian terasa lebih terarah gitu. Nah, kegiatan seperti ini juga bisa menjadi pilihan ketika pikiran kita tuh sedang ramai banget, lagi penuh banget, dan kita butuh aktivitas yang untuk mendistraksi sedikit tapi sederhana gitu ya. Nah, gak perlu mengejar hasil yang sempurna, tapi fokus aja pada sensasi dan prosesnya gitu ya. Jadi aktivitas tersebut jadi bisa menjadi momen kecil untuk beristirahat dari berbagai pikiran yang sedang memenuhi kepala kita gitu sahabat itu. Bisa biasanya kalau sekarang tuh banyak buku mewarnai untuk dewasa itu ya. Nah bisa banget buat kita membeli satu lalu memulai mewarnai menggunakan pensil warna, krayon, spidol, apapun deh yang nyaman, yang sesuai dengan kesukaan sahabat iktus. Nah bisa juga itu menjadi tempat mendistract gitu ya, atau sekarang banyak juga buku-buku yang kayak rusak aja buku ini gitu ya, jadi setiap hari itu kita harus melakukan sesuai dengan buku itu minta kita melakukan apa gitu. Nah itu bisa banget juga buat menjadi saluran steaming kita gitu ya. Nah itu tadi yang bisa Reni share sama sahabat iktus mengenai steaming ya. Dan pada dasarnya sih bukan sesuatu yang harus selalu disembunyikan ataupun dihentikan. Dan dalam situasi tertentu, gerakan kecil yang berulang itu malah bisa menjadi salah satu cara tubuh mencari rasa nyaman dan juga mengatur stimulasi. Yang penting sih adalah memilih bentuk yang aman, nyaman, dan juga sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri ya. Jadi jangan ikut-ikutan orang juga, gak harus sesuai dengan tren juga. Yang penting pokoknya diri kita. Cita gitu ya. Nah ya tadi yang bisa di share sama sahabat itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:56 di studio itu. Saatnya Reni pamit undur diri dari ruang dengar sahabat itu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Bye bye. God bless you. Tuhan berkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, senang sekali untuk hari ini. Memang sedikit panas, cuacanya cukup panas ya. Tapi biarkanlah hati kita bisa mengelola pikiran hati dan juga kembali beraktivitas dalam kondisi apapun ya. Ya, sama sekalian Inspiration of Education untuk akhir di hari Selasa terakhir bulan September 2026 ya, 29 September. Ya, bertemu dalam ruang psikologi, segera menemani sahabat-sahabat semuanya. Yuk, gabung terus di 96.5 FM itu sahabat Anda, bisa lewat aplikasi Play Store juga, bisa lewat itu FM streaming. Dan juga sahabat Itus yang menikmati Itus FM-nya di rumah masing-masing ya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Nah, ini para senior ya, meskipun sudah senior tetapi tetap produktif dan berguna.

Ya, sahabat sekalian, hari ini saya membagikan sahabat semuanya dalam ruang psikologi. Ya, ambilkan dari femela.com. Cyberbullying ini tidak selalu mudah terlihat ya, karena dapat terjadi tanpa diketahui orang tua. Anak mungkin tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi menunjukkan perubahan tertentu setelah menggunakan ponsel, media sosial atau platform digital. Karena itu, orang tua perlu memperhatikan perubahan kecil yang muncul secara berulang. Nah, dilansir dari stopbullying.gov, beberapa tanda anak mungkin mengalami cyberbullying antara lain ini ya. Perubahan penggunaan perangkat yang meningkat ya atau menurun secara mencolok. Terlihat marah atau sedih setelah melihat layar misalnya. Menyembunyikan perangkat, juga bisa enggan membicarakan aktivitasnya di internet. Anak juga dapat mulai menghindari pergaulan, menarik diri, kehilangan minat pada kegiatan yang sebelumnya disukai, atau mengalami perubahan pada akun media sosialnya. Nah, meski demikian nih sahabat Itusia, tanda tersebut tidak otomatis berarti anak menjadi korban cyberbullying. Nah, perubahan perilaku dapat disebabkan oleh berbagai persoalan. Nah, orang tua sebaiknya tidak langsung menyimpulkan, melainkan mengamati pola perubahan dan membuka ruang percakapan agar anak merasa aman untuk bercerita. Orang tua juga dapat memperhatikan apakah perubahan tersebut muncul berulang dan berlangsung setelah anak berinteraksi dengan lingkungan digital tertentu. Nah, sahabat sekalian, perhatikan perubahan emosi dan kebiasaan anak. Perubahan perilaku sehari-hari dapat menjadi hal lain yang perlu diperhatikan ketika orang tua itu mencurigai adanya cyberbullying. Anak yang sebelumnya aktif berbicara ya mungkin menjadi lebih pendiam misalnya, mudah tersinggung atau memilih menghabiskan waktu sendirian. Nah, dia juga dapat menunjukkan perubahan pola tidur, bisa juga nafsu makan, semangat belajar atau keinginan untuk pergi ke sekolah. Nah, perubahan tersebut sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai akibat dari penggunaan media sosial. Nah, orang tua dapat melihat kapan perubahan mulai terjadi dan apakah terdapat kaitan dengan aktivitas digital tertentu. Misalnya, ya, anak tampak murung setelah menerima pesan, ya, membuka media sosial atau selesai bermain game online. Nah, selain perubahan emosi, ya, perhatikan pula cara anak menggunakan perangkat. Ada anak yang justru semakin sering memeriksa ponsel karena merasa khawatir terhadap pesan atau komentar baru. Nah, sebaliknya nih, ada pula yang mendadak menghindari ponsel atau akun media sosial yang sebelumnya sering digunakan. Nah, pengamatan yang tenang ini dapat membantu orang tua memahami situasi tanpa membuat anak merasa sedang diperiksa. Nah, dengan demikian perubahan tersebut dapat menjadi alasan untuk mendekati anak ya, bukan untuk langsung menyalahkan atau membatasi akses digitalnya. Nah, lalu bagaimana sahabat sekalian? Kita perlu mendampingi anak agar berani bercerita. Tunggu dulu ya, simak dulu. Words Will Sing Forever siap menemani sahabat semuanya dalam perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, kembali lagi masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ya, saya bagikan untuk hari ini tanda-tanda cyberbullying pada anak yang perlu orang tua ketahui. Sama sekalian, ya, ketika menemukan perubahan yang mengkhawatirkan, langkah pertama yang dapat dilakukan orang tua adalah mengajak anak berbicara dalam suasana yang nyaman. Nah, hindari pertanyaan bernada menyalahkan, seperti misalnya, "Kamu melakukan apa di internet?" Ya, atau langsung mengambil ponselnya. Nah, sebagai gantinya, tanyakan dengan lembut apakah ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman saat menggunakan media sosial, aplikasi percakapan, atau bermain game. Nah, jika anak mulai bercerita, dengarkan terlebih dahulu tanpa memotong pembicaraan. Tunjukkan bahwa pengalaman yang dialaminya dianggap serius dan tidak harus menghadapinya sendiri. Orang tua juga dapat membantu menyimpan bukti seperti tangkapan layar, pesan atau tautan yang berkaitan dengan perundungan. Nah, selanjutnya nih, orang tua dapat mendampingi anak menggunakan fitur blokir dan pelaporan pada platform yang digunakan. Jika perundungan berkaitan dengan lingkungan sekolah, nah, pertimbangkan untuk melibatkan guru atau pihak sekolah agar masalah dapat ditangani bersama. Nah, yang tidak kalah penting, tetap pantau kondisi anak setelah masalah itu dilaporkan. Jika anak menunjukkan tekanan emosional berat, nah, perubahan yang semakin mengkhawatirkan atau membicarakan keinginan menyakiti diri, nah, segera cari bantuan profesional dan dukungan darurat yang sesuai.

sabar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian. Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Masih lagi untuk sahabat semuanya, ya tanda-tanda anak terkena bullying ya sahabat sekalian. Nah sahabat itu seseorang yang menjadi korban cyberbullying atau perundungan cyber yang meliputi perubahan perilaku, juga penggunaan perangkat digital. Ada juga gangguan emosional hingga keluhan fisik. Nah sahabat sekalian, reaksi emosional setelah melihat layar itu bisa terlihat marah, sedih, cemas begitu ya. Kemudian juga bisa menyembunyikan aktivitas digitalnya. Bisa juga dengan perubahan durasi online yang drastis. Nah itu perilaku penggunaan perangkatnya. Sedangkan perubahan emosional dan mental itu suasana hati yang labil. Mengalami perubahan mood yang drastis, juga menghindari pergaulan dengan teman sebaya. Ya, enggan keluar rumah atau kehilangan minat pada hobi. Nah, penurunan rasa percaya diri. Ya, ini menunjukkan rasa tidak berdaya, malu gitu ya. Atau merasa kewalahan menghadapi tekanan dari dunia maya. Baik, sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Kita tetap terus mendampingi putra-putri kita dalam penggunaan gadget. Oke, selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami yang selanjutnya.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Memisahkan mitos di seputar sesuatu dari fakta sejarah tidaklah pernah mudah. Namun terkadang entah suatu cerita bisa ditegaskan atau tidak, tetap saja ada kebenaran yang terjaga utuh. Demikianlah cerita tentang salah seorang putra Louis ke-16 yang telah menggantikan ayahnya naik tahta pada waktu Perancis telah dikalahkan dalam perang oleh Inggris. Bukannya membereskan masalah-masalah keuangan dan masalah-masalah rakyatnya yang mencakup keinginan akan demokrasi, ia malah memanjakan diri, mengabaikan nasihat dan masukan para menteri yang berpengetahuan dan hidup dalam kemewahan, sementara rakyat yang bekerja menderita. Setelah dieksekusi pada tahun 1793, demikian menurut ceritanya, salah seorang putranya dibesarkan oleh seorang wanita tua tak bermoral, yang maksudnya adalah merusak kehidupan sang pangeran muda. Tetapi ketika sang pangeran didesak untuk berbuat sesuatu yang salah, sang pangeran suka menghentakkan kakinya dan berkata, "Saya tidak mau berbuat itu karena saya ini putra raja." Siapa yang tahu apakah itu benar-benar terjadi? Namun ini yang saya tahu. Allah memiliki banyak anak sekarang ini yang perlu menghentakkan kakinya dan berseru menantang. Saya tidak mau dirusak oleh kebudayaan dan dikontaminasi oleh dunia. Sebab saya ini anak raja di atas segala raja. Oke, mari kita kembali ke dasar-dasarnya. Mengetahui siapa saudara memberikan kesadaran akan definisi hidup. Itu adalah seperti bingkai bagi suatu lukisan. Hubungan dengan Allah adalah satu-satunya hal di dunia yang benar-benar bisa memberi saudara bahan-bahan yang saudara perlukan untuk membangun kehidupan yang jelas maksudnya. Untuk mengetahui untuk apa saudara eksis dan punya makna hidup. Tanpa itu, saudara menjadi eksistensialis yang hidup hanya untuk saat itu. Saudara tidak melihat makna keberadaan saudara. Demikianlah sikap salah seorang tokoh dalam sebuah novel yang mengatakan, kalau Allah memang tidak ada, berarti segalanya diperbolehkan. Namun hubungan dengan Allah memecahkan persoalan, siapakah aku dan untuk apa aku berada di sini? Saudara tahu siapa saudara? Anak Allah. Paulus mengatakan bahwa ketika seorang percaya mempercayai Kristus sebagai juru selamat, ia diadopsi ke dalam keluarga Allah, menjadi anaknya dan menjadi bagian dari keluarga besar Allah yang mempersatukan pria wanita dari segala ras, warna kulit, dan latar belakang etnis. Anak-anak Allah itu buta warna. Hubungan dengan Allah itu menghasilkan kesadaran akan definisi dan maksud hidup, namun juga memberi saudara sesuatu yang lain, kesadaran akan pemberdayaan. Dan apa itu maksudnya? Sederhananya, ketika saudara menjadi anak Allah, ia datang untuk mendiami hidup saudara. Paulus memakai analogi bait, di mana Allah Kudus yang mengagumkan itu berdiam. Bacalah 1 Korintus pasal 6, di mana Paulus mengatakan bahwa tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Dan hadirat Allah yang mendiami saudara itu menghasilkan suatu pemberdayaan untuk hidup dan melayani. Itulah kunci kehidupan yang sukses, yang jelas maksudnya. Saya memakai istilah sukses dalam pengertian yang jauh lebih luas daripada sekedar mendapatkan banyak uang, menjadi populer, atau naik ke puncak karir. Sukses berarti kepenuhan, kejelasan maksud, mengetahui kemana saudara menuju dalam hidup saudara, dan mencukupkan diri dalam upaya saudara. Tidak ada orang yang benar-benar sukses dalam hidupnya sampai ia menulis, maka masuklah Allah di puncak halaman hidupnya. Ketika Paulus memerintahkan agar orang percaya dipenuhi dengan roh, itulah maksudnya, sesuatu yang tidak ada dalam hidup banyak anak-anak Allah sekarang ini. Pertanyaan, apakah saudara anak raja? Jawaban saudara, entah ya atau bukan. Kalau jawaban saudara ya, bolehkah saya susul dengan pertanyaan, apakah saudara hidup seperti anak raja? Dan kalau saudara bukan anak raja, saya akan bertanya, mengapa tidak menjadi anak raja? Itulah kunci untuk menjalani, mencintai, dan menikmati hidup sepenuhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

The Station of Soul Vision 96.5 FM. Dimana saja Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat siang sahabat sekalian, jumpa lagi dalam info jelang siang bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Inilah info jelang siang untuk Anda hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Inilah informasi yang pertama, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Ya, sahabat sekalian, diawali dari dolar Amerika jual 18.000, beli 17.980. Untuk dolar Singapura jual 14.102.44 dan beli 14.058.96. Sedangkan euro Eropa jual 20.486.45 dan beli 20.425.28. Dolar Australia jual 12.655.09 dan beli 12.602.17. Dolar Kanada jual 12.709.34 dan beli 12.674.47. Pound Sterling Inggris jual 23.877.46 dan beli 23.810.91. Untuk dolar Hong Kong jual 2.294.95 dan beli 2.291.95. Yen Jepang jual 114.49 dan beli 114.13. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di hari ini ya, Selasa 29 September 2026. Dikutip dari situs resminya melaporkan bahwa Jawa Tengah dan Semarang rata-rata dominan cerah berawan namun sebagian mulai diguyur hujan. Diperkirakan dengan suhu berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 38 hingga 82%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut ke tenggara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 14 km per jam. Untuk Pantura Barat, Brebes, Pekalongan, Tegal, dengan suhu 24 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan 54 hingga 86%. Sedangkan menuju barat daya, kecepatan 5 hingga 14 km. Bergeser kita menuju ke Gunung Merapi, ada Boyolali, Magelang, Salatiga, sebagian besar cerah sepanjang hari. Dengan suhu 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 50 hingga 99%. Angin bertiup dari tenggara menuju timur dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Sementara di wilayah Pantura, Gunung Muria, Kudus, Pati, Rembang diperkirakan cerah dominan. Dengan suhu dalam rentang 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 42 hingga 91%. Untuk wilayah selatan, Cilacap, Purbalingga, Banyumas diperkirakan dominan sepanjang hari. Dengan suhu berkisar 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 46 hingga 98%. Nah, sahabat sekalian, BMKG juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, sahabat sekalian, informasi berikut ini dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Akhir-akhir ini kasus influenza A di beberapa daerah di Indonesia meningkat. Merujuk pada data Kementerian Kesehatan RI hingga 12 September, tercatat proporsi positif influenza pada pemeriksaan laboratorium mencapai 38% pada minggu ke-35, yakni meningkat dari 22% pada minggu sebelumnya. Adapun dari 175 spesimen yang diperiksa, sebanyak 66 spesimen dinyatakan positif influenza dengan mayoritas merupakan influenza A. H1N1 merespon hal itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang terus melakukan pemantauan melalui sistem surveillance influenza dan pelaporan fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Dinas
Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam meminta masyarakat tidak menyamakan infeksi influenza dengan istilah super flu yang belakangan beredar di masyarakat. Abdul Hakam menjelaskan influenza merupakan kelompok virus influenza yang sudah lama beredar. Sementara istilah super flu yang belakangan ramai diperbincangkan merujuk pada influenza A, H3N2, subklade K. Influenza A tidak identik dengan super flu. Influenza A merupakan kelompok virus influenza yang memang sudah lama beredar, sedangkan yang belakangan disebut super flu merujuk pada influenza A H3N2, subklade K. Secara nasional, saat ini memang terdapat peningkatan aktivitas influenza, namun berdasarkan pemantauan dan data yang dimiliki Dinas Kota Semarang, belum dapat dasar untuk menyatakan adanya peningkatan baru atau super flu di Kota Semarang. Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat mobilitas masyarakat yang tinggi dan karakteristik virus influenza yang mudah menular. Abdul Hakam menghimbau masyarakat tidak panik, tetapi tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan. Masyarakat yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri otot atau tubuh terasa lemah, dianjurkan beristirahat dan mengurangi kontak dengan orang lain. Penggunaan masker juga dianjurkan apabila seseorang yang sedang mengalami gejala flu harus beraktivitas di luar rumah. Pemeriksaan ke fasilitas kesehatan perlu dilakukan apabila gejala semakin berat atau tidak kunjung membaik. Abdul Hakam juga menekankan pentingnya pemeriksaan laboratorium dalam menentukan jenis virus maupun subklade influenza. Dinas Kota Semarang memastikan perkembangan aktivitas influenza akan terus dipantau.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Baik, sahabat sekalian, masih ada informasi lagi untuk sahabat semuanya. Berikut dari Semarang. Perayaan HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero diwarnai dengan hadirnya kembali nuansa sejarah perkeretaapian melalui kereta api Argo Merbabu. KAI Daop 4 Semarang menghadirkan rangkaian KA Argo Merbabu dengan vintage livery yang terinspirasi dari kereta seri ABL 9000. Salah satu kereta yang memiliki catatan penting dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Livery tersebut merupakan hasil kolaborasi KAI Daop 4 Semarang dengan Indonesia Railway Preservation Society. Rangkaian KA Argo Merbabu terdiri dari 9 kereta eksekutif New Image. Satu kereta makan New Image hasil modifikasi Balai Yasa Tegal, serta satu kereta pembangkit. Total terdapat 450 tempat duduk dalam satu rangkaian yang melayani perjalanan Semarang Tawang Gambir pulang pergi. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan penggunaan vintage livery menjadi salah satu cara KAI mengajak masyarakat kembali mengenal sejarah perjalanan kereta api Indonesia. Sebanyak 49 unit kereta tersebut dipesan dari 3 pabrikan asal Prancis yakni Société Lorraine, Karel Voce, serta Brissono Atlas. Pada awal pengoperasiannya, ABL 9000 digunakan untuk mendukung layanan ekspres di sejumlah rute seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Semarang, Jakarta-Yogyakarta, dan Jakarta-Bandung. Kereta tersebut juga memiliki catatan sejarah karena pernah digunakan untuk mendukung perjalanan peserta Konferensi Asia Afrika pada 1955. Seiring perkembangan zaman, sebagian ABL 9000 mengalami perubahan fungsi menjadi kereta kelas ekonomi. Sahabat sekalian, kita beralih ke Pati, sumber suara merdeka.com. Serikat Petani Pati SPP Tengah menyiapkan bahan organik untuk membantu memulihkan kondisi tanah pertanian yang dinilai semakin kurang subur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari bahan baku asam humat dari tumbuhan organik termasuk enceng gondok yang mengering di kawasan rawa. Ketua SPP Kamelan mengatakan pencarian bahan baku tersebut dilakukan hingga rawa Sian, Desa Kasian, Kecamatan Sukolilo. Saat musim kemarau, kawasan rawa yang sebelumnya tergenang air mengering dan menyisihkan banyak enceng gondok. Menurut Kamelan, enceng gondok sering disebut kering. Enceng gondok kering dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku pembuatan asam humat. Selain asam humat, SPP juga sedang menyiapkan 2 bahan organik lainnya, yakni nitrobakter dan asam amino. Ketiga bahan tersebut ditargetkan dapat diproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan petani yang tergabung dalam SPP. SPP berharap ketiga bahan organik tersebut sudah tersedia sebelum musim tanam pertama yang diperkirakan berlangsung sekitar November. Dari Rembang, penanganan limbah di pabrik Alkuba Dusun Koang, Desa Sale, Kecamatan Sale, Rembang diperkirakan belum selesai. Penanggung jawab pabrik Ahmad Faisal memperkirakan masih diperlukan sekitar 2 kali penyedotan untuk mengosongkan sisa limbah di lokasi. Faisal mengatakan pihaknya akan mengupayakan penyedotan lanjutan hingga seluruh limbah dapat ditangani. Namun pelaksanaan penyedotan berikutnya masih mempertimbangkan kesiapan anggaran karena biaya penyedotan dan pengolahan limbah cukup besar.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak. Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo. Lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Sama sekalian mengakhiri perjumpaan kita di info jelang siang hari ini. Menutup perjumpaan kita, informasi seputar olahraga. Dari perolehan medali dalam Asian Games 2026. Amri dan Dita mempersembahkan medali perak untuk Indonesia. Nah, selamat siang, demikian informasi untuk siang hari dalam info jelang siang hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.
4: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi jelang siang bersama 96.5 FM.

menyiapkan bahan makanan yang mau disantap bersama dengan keluarga. Apa kira-kira nih ya? Nah, hari ini saya akan membagikan tips dan juga resep, tentunya bisa menambah variasi menu sahabat semuanya di rumah. Oke, sahabat sekalian, yuk bersama dengan Herlin Perina, si lesung pipit yang siap menemani sahabat semuanya menyambut sahabat-sahabat itu tetap beraktivitas.

banget siang ini menjadi lebih semarak ya. Oke. Hari ini saya akan membagikan resep ya. Yuk kita kembali lagi untuk menikmati ikan. Nah sekarang kan mudah ya, yang sahabat dapatkan ikan, masak ikan mudah. Biasanya ayam bosen, sekali-sekali dong ganti ya. Ikan dabu-dabu. Ini masakan rumahan sederhana, sederhana banget. Baik, siapkan 5 ekor ikan. Nah ini bisa menggunakan ikan nila, mujair, apa saja ya. Yang tersedia mungkin sudah ada di lemari pendingin ya. 5 ekor ikan. Bisa ikan nila, ikan mujair, ikan kembung, ikan belana, atau ikan yang lainnya. Kemudian 4 buah jeruk nipis, 3 siung bawang putih, 2 buah tomat hijau, 1 buah tomat merah, secukupnya cabai rawit, 4 siung bawang merah, secukupnya kemangi. Lalu 1 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, secukupnya minyak zaitun atau minyak sayur. Sudah dicatat bahan-bahannya? Nah sekarang cuci bersih ikan, lumuri ikan dengan 2 buah jeruk nipis dan bawang putih yang sudah diulek atau di blender ya. Secara halus, merata, diamkan selama 15 menit agar bau amis hilang. Siapkan bahan dabu-dabu. Potong dadu tomat hijau dan tomat merah. Iris cabai rawit dan bawang merah. Ambil kemangi secukupnya. Masukkan bahan dabu-dabu ke dalam mangkok. Tambahkan 2 buah jeruk nipis dan gula garam. Siram dengan minyak yang sudah dipanaskan. Aduk merata. Goreng ikan hingga kecoklatan. Angkat, tiriskan. Susun ikan di atas piring. Kemudian tuang dabu-dabu di atas susunan ikan. Ikan dabu-dabu siap disajikan dengan nasi hangat. Wah, cocok banget nih buat makan siang ya. Oh, cantik banget nih ya sahabat semuanya. Ada bawang putihnya, ada tomat hijaunya, tomat merahnya, ada cabai rawitnya, bawang merahnya, kemanginya juga. Oh, cocok buat makan siang ya. Baik, kita lanjut lagi. Herlin Pirina nanti juga akan menemani kembali sahabat-sahabat semuanya di siang hari ini. Nah, siang hari ini bersama dengan siapa nih? Siska Valentina yang sudah saya siapkan lewat pujian Jadilah Berkat. Nah sahabat itu mungkin sedikit asing ya, masih lupa-lupa ingat begitu ya. Oh ingat dong ya. Jadilah Berkat yang sempat hits di tahun-tahun yang lalu nih ya, Siska Valentina, dan juga Jadilah Berkat Siska Valentina dan Ingat Akan Nama Yesus dari Victor Huta Barat.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Kembali lagi, saat ini jarum jam di studio menunjukkan pukul 10 lebih 58. Udah siang ya, udah lapar aja nih ya. Baik, mungkin ada yang masak ikan hari ini. Baik itu ikan gurami, ikan nila, ikan mujair, ikan belanak ya. Atau udang ya. Sekarang ada yang masak ikan tuna. Ikan tuna dan ikan tongkol ya. Kita akan mengenal ikan tuna dan ikan tongkol. Ya, dua ikan ini berasal dari satu keluarga yang sama. Namanya Scrombidae. Scrombidae. Tetapi keduanya ini memiliki perbedaan mencolok dalam ukuran, ya, warna daging, tekstur dan rasa. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara ikan tuna dan ikan tongkol. Nah, untuk ukuran tubuh. Nah, ikan tuna itu memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dan panjang. Beratnya bisa mencapai ratusan kilogram. Waduh, bisa 300 kilogram. Aduh, besar banget ya. Nah, kalau ikan tongkol itu berukuran lebih kecil dan langsing. Nah, berat rata-rata ikan tongkol itu hanya berkisar antara 1 hingga 5 kilogram aja. Baik, lanjut lagi nih ya. Kalau warna dan tekstur dagingnya, ikan tuna itu dagingnya berwarna merah muda, cerah hingga merah tua mirip daging sapi muda. Teksturnya lembut, berlemak, berserat halus. Sedangkan ikan tongkol, dagingnya berwarna lebih gelap atau merah keunguan hingga kecoklatan. Teksturnya lebih padat gitu ya, kasar, cenderung lebih keras atau kering setelah dimasak. Nah, untuk rasa, sahabat bisa membedakan ya. Kalau ikan tuna itu memiliki rasa gurih, nah, gurih yang ringan, halus, tidak terlalu amis. Sedangkan ikan tongkol ya memiliki rasa gurih yang jauh lebih kuat, khas aroma laut yang tajam, kadang sedikit berisiko tengik atau gatal di lidah jika tidak segar atau salah pengolahan. Hati-hati ya, sahabat itu ya. Nah, apalagi nih? Ikan tuna itu harganya cenderung lebih mahal karena nilai ekspornya tinggi, sering dijual dalam bentuk potongan atau filet atau kalengan. Sedangkan ikan tongkol ini sangat mudah ditemukan di pasar tradisional Indonesia dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, sahabat Tiktus, bisa saat sahabat itu pergi ke pasar mungkin mencari lebih tahu seperti apa ikan tuna dan ikan tongkol. Tapi kayaknya jarang ya kalau ikan tuna di pasar gitu ya, pasar tradisional ya, supermarket mungkin masih ada ya. Nah, ini dia sahabat sekalian perbedaan ikan tuna dan ikan tongkol. Mungkin sahabat itu yang ada di sono nih di daerah Sulawesi atau sering juga mendapati menikmati ikan tuna. Mungkin juga ada di, ya seringlah ya sahabat sekalian menikmati ikan tuna. Meski di sedikit sulit tetapi bisa menikmati ikan tuna. Mungkin juga ada makanan yang itu tuh dengan rasa ikan tuna. Kemudian juga berbagai macam sajian makanan yang juga diisi dengan ikan tuna ya. Oke, bersama dengan Harmony Voice dan juga ada Herlin Perina akan menemani sahabat semuanya. Pujian ini dari grup Harmony Voice yang sudah tidak asing lagi, kita nikmati bersama-sama ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Laka.

Internasional Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, inilah firman untuk Anda siang hari ini bersama dengan Pendeta Edward Christian Tambunan dari GKI Beringin.

Shalom, saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita memohon Roh Kudus menolong kita untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan. Ada banyak hal yang terbaik yang selalu dianugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua hal yang Engkau berikan. Dan kami memohon Engkau terus perlengkapi kami di dalam kehidupan kami ini. Firman Tuhan kiranya memperlengkapi kami sehingga kami dapat terus bertumbuh dengan iman yang tertuju hanya kepada Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Iktus, sebagai manusia, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai kekhawatiran. Apalagi kalau usia sudah semakin lanjut. Kadang-kadang kita khawatir tentang kesehatan, keluarga, keuangan, atau masa depan. Yang seringkali kita bingung, ini mau kemana, mau bagaimana, dan rasanya menjadi tidak jelas. Tetapi melalui firman Tuhan kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama adalah perintah untuk tidak khawatir. Dalam ayat 6, Paulus menasihati kita untuk jangan khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena kekhawatiran memang tidak akan menambah umur kita, tetapi justru dapat mengurangi kebahagiaan dan kesehatan kita. Khawatir adalah bagian dari sifat manusia, tentu saja. Kita bahkan membutuhkan rasa khawatir itu untuk menolong kita mempersiapkan banyak hal dalam kehidupan kita. Ketika kita khawatir berlebihan, maka itu menjadi persoalan. Karena menurut dunia kesehatan, tubuh kita

kemudian merespon dengan melepaskan hormon stres. Dan ini kalau berlangsung terus-menerus, tentu saja stres dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental yang pada akhirnya mengurangi kebahagiaan kita. Dan kekhawatiran yang berlebihan juga bisa mengalihkan fokus kita, perhatian kita dari hal-hal positif. Kita kemudian jadi fokus pada kemungkinan-kemungkinan buruk atau hal-hal yang belum terjadi. Dan ini menghalangi kita untuk menikmati momen-momen yang sedang kita alami dan kita lupa bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah ada. Termasuk mungkin bisa berjumpa dengan teman-teman, bisa berkomunikasi, menikmati kehidupan bersama dengan keluarga. Ada banyak hal yang lupa kita syukuri dalam hidup kita. Selain itu, kekhawatiran yang berlebihan mengganggu hubungan dengan orang lain. Seseorang yang terus-menerus khawatir bisa menjadi kurang sabar, emosional, atau menjadi tertutup. Sehingga hubungan dengan orang lain itu, dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan keluarganya juga terganggu. Hubungan yang harmonis adalah salah satu sumber kebahagiaan. Kita senang berjumpa dengan orang-orang terdekat, tawa, canda, tetapi itu bisa hilang ketika kita dikuasai kekhawatiran, kita jadi tertutup, dan itu mengganggu sekali. Kebahagiaan kita ikut terganggu. Dikuasai kekhawatiran juga menguras energi dan produktivitas. Karena kekhawatiran yang berlebihan seringkali membuat kita merasa lelah secara emosional, secara mental, menguras energi yang seharusnya yang bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang membangun atau menyenangkan. Ketika energi kita terkuras, kita cenderung merasa tidak bahagia. Jadi kelelahan, jadi orang bilang bad mood, ya, menghadapi apa-apa itu tidak menyenangkan sama sekali. Selain itu juga ketika kita dikuasai kekhawatiran, kekhawatiran ini menjadi berlebihan. Ini menurunkan kualitas hidup karena ketika kita stres, kita tertutup, kita tidak mau berkomunikasi, kita merasa diri kita ini tidak nyaman, ini membuat kita kehilangan minat. Kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya kita nikmati seperti hobi, pertemuan dengan teman, atau bahkan kegiatan ibadah, pelayanan, berdoa. Kita jadi malas untuk ngapa-ngapain. Ini mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi hal yang pertama, memang secara manusiawi kita memahami bahwa dikuasai kekhawatiran, merasakan khawatir yang berlebihan, sehingga yang sebenarnya tidak ada itu muncul dalam otak kita, dalam benak kita, menjadi ketakutan yang luar biasa. Ini mengganggu kualitas hidup, membuat kita itu menjadi tidak bisa menikmati hal-hal yang baik. Maka hal yang kedua, Paulus mengajak kita mengganti segala kekhawatiran itu dengan doa. Paulus mengatakan agar kita menyampaikan segala sesuatu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini doa adalah sarana untuk menyerahkan segala beban dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta yang mengerti dan peduli terhadap semua kebutuhan kita. Kalau ditanya, lalu kalau saya berdoa, dampaknya apa? Ketika kita berdoa, saudara, Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu dikatakan ayat yang ketujuh. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Gak masuk akal lah kadang-kadang ini yang Tuhan kasih ini. Kok bisa begini ya? Damai sejahtera ini akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Di tengah kekhawatiran, doa memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja. Meskipun kita mungkin tidak melihatnya secara langsung. Nah, dalam Filipi 4 ayat 7, kata Yunani yang dipakai untuk damai sejahtera adalah kata eirene. Eirene
apa makna dari kata eirene ini? Makna harfiahnya kata ini berarti damai, ketenangan, atau kedamaian. Dalam konteks Yunani kuno, eirene sering merujuk pada keadaan tanpa konflik atau perang, serta harmoni dan ketenangan dalam hubungan antar individu. Tetapi secara teologis, maknanya dalam konteks perjanjian baru, eirene ini mengacu pada damai sejahtera yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya melalui Yesus Kristus. Saya ulangi, eirene secara teologis mengacu pada damai sejahtera yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya melalui Yesus Kristus. Ini bukan hanya ketenangan eksternal, tetapi juga kondisi batin yang stabil dan penuh ketenangan meskipun ada tantangan atau kesulitan. Selain itu, ada kata poresei dalam kata Yunaninya yang berarti akan memelihara. Pada ayat yang ketujuh, damai sejahtera, eirene itu akan memelihara, poresei kata Yunaninya. Artinya akan memelihara atau menjaga. Poresei ini dipakai dalam konteks militer yang berarti menjaga, mengawasi, atau melindungi. Ini seperti seorang penjaga yang menjaga sebuah kota. Dia dalam tugas penjagaan di posnya. Itulah poresei. Dalam konteks ayat yang ketujuh, Filipi 4 ayat yang ketujuh, poresei atau akan memelihara itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana damai sejahtera Allah akan menjaga atau melindungi hati dan pikiran orang percaya. Dan ini menunjukkan tindakan dari Allah, tindakan yang aktif dalam melindungi kita dari kekhawatiran, ketakutan, atau gangguan mental. Jadi bisa dibayangkan, pada ayat yang ketujuh, secara keseluruhan, Paulus menggunakan bahasa yang kuat dan penuh makna untuk menjelaskan bagaimana damai sejahtera Allah diberikan. Gak masuk akal memang, tetapi diberikan. Untuk apa? Secara aktif melindungi dan menjaga hati serta pikiran kita. Damai sejahtera ini melampaui pengertian manusiawi dan memberikan keamanan serta ketenangan yang hanya bisa datang dari hubungan yang baik dengan Allah. Jadi semua manusia itu pasti akan mengalami kekhawatiran. Tetapi mereka yang bisa berjuang, bertahan, tetap tenang adalah mereka yang membangun hubungan baik bersama dengan Allah, karena di situ Allah memberikan damai sejahtera yang tidak masuk akal untuk menjaga hati dan pikiran kita. Ini luar biasa, anugerah. Allah tahu kekhawatiran manusia, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia itu sendiri. Hal yang ketiga, Paulus mengatakan supaya kita belajar bersyukur. Berdoa dengan ucapan syukur itu punya hubungan yang luar biasa dengan kehidupan kita. Karena ucapan syukur mengajarkan kita untuk melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Meskipun ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir, ada lebih banyak hal lagi ternyata yang bisa kita syukuri loh. Apa? Hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Oh, pasti banyak sekali. Kita bisa memikirkannya, banyak hal. Dan tentu saja kalau kita mau melihatnya dengan kacamata iman, kita akan bisa melihat itu dengan sangat baik. Saya percaya bahwa kita semua punya masalah sendiri, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka kita belajar mengucap syukur. Kehidupan bersama dengan teman-teman, penyertaan dalam perjalanan, mungkin
makanan-makanan kecil yang menyukakan hati, tawa dan canda bersama dengan teman walaupun sesaat, adalah hal-hal yang sangat bisa kita syukuri karena diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering lupa bahwa kita bisa mengedipkan mata tanpa kita perintahkan. Kita bernapas, bahkan kita udah lupa kalau menarik napas. Hal-hal yang sebenarnya terjadi, berjalan seperti biasa, tetapi itu semua anugerah Tuhan. Maka kita perlu belajar bersyukur, kata Paulus. Dan ketika kita belajar bersyukur itulah, hal-hal yang seringkali tidak masuk akal bisa kita rasakan dan kita nikmati. Karena kita melihat, memandangnya dengan cara yang berbeda. Sahabat Iktus, hari-hari ini memang kita penuh dengan pergumulan yang tidak mudah dalam kehidupan kita saat ini. Ada begitu banyak tantangan, ada banyak masalah-masalah datang silih berganti. Tentu saja segala hal ini bisa membuat kita menjadi khawatir, kita takut. Apalah yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita sudah merasa sudah melakukan segala hal. Mungkin ada saatnya kita harus berhenti sejenak, menenangkan diri, lalu datang kepada Tuhan. Kita berdoa, minta sama Tuhan. Bersyukur apa yang sudah kita alami. Walaupun ada banyak masalah, kita bisa melihat hal-hal baik yang kita alami juga. Dan kita percaya dalam perenungan kita, kita merasakan pertolongan Tuhan itu ada. Setiap orang pasti punya masalah dan tantangannya. Setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Tetapi ada satu jalan yang Tuhan tawarkan bagi kita untuk menghadapi ketakutan dan kekhawatiran itu. Datang pada Tuhan dalam doa, berdoa dengan sungguh. Mungkin masalahnya tetap ada. Mujizat yang kita harapkan tidak terjadi. Semua tantangan, persoalan-persoalan masih saja ada, tidak berubah. Tetapi Tuhan sedang mengubah cara pandang kita. Tuhan sedang mengubah hati dan pikiran kita untuk melihat sebuah persoalan dengan cara yang berbeda. Atau hati dan pikiran kita diubah untuk lebih percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan ini. Mungkin kita juga sudah mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah lama sekali berdoa, tapi persoalan tidak pernah berubah. Tidak ada hal yang terjadi, tidak ada perubahan apapun yang kita rasakan. Mungkin kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Dalam kacamata iman, iman tidak mengubah semua persoalan-persoalan dalam hidup. Tetapi iman menguatkan kita dan mengajak kita melihat dengan kacamata iman. Walaupun persoalan ini begitu berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menawarkan ketenangan bahwa Allah tidak akan pernah jauh dari manusia. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Selama kita berjalan bersama dengan Dia, persoalan boleh datang silih berganti. Gunung tetap ada, gunung masalah boleh hadir. Gunung itu tidak akan dibongkar oleh Tuhan. Tapi Tuhan berikan kekuatan untuk mendaki gunung itu, menghadapi semua persoalan yang ada. Percaya, dan jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur itu kita merasakan kekuatan dari Allah nyata. Dengan bersyukur kita melihat ternyata kita mengalami begitu banyak berkat dalam perjalanan hidup kita. Tuhan pasti menolong kita, tetapi apakah kita bersedia untuk ditolong? Ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah, tetapi apakah kita bersedia mengikuti jalan Allah yang seringkali gak masuk akal, yang seringkali berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tetaplah percaya, tetaplah bersandar pada Tuhan, kita akan melihat begitu banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita.

Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih. Kami ada di berbagai tempat, tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada, hadir bersama dengan kami. Kami bersyukur karena janji Tuhan untuk menyertai kami, menolong dan menopang kami. Ampuni kami jika kami seringkali menjadi egois, menuntut bahwa Tuhan harus mengikuti keinginan kami. Tolong kami untuk bersandar, mempercayakan hidup kami, kekhawatiran kami ini hanya kepada Tuhan semata. Kami percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Berkati Radio Ikhtus yang selalu dipakai sebagai sarana untuk pemberitaan firman Tuhan. Kau berkati dalam setiap pelayanan mereka, Kau menolong segala kebutuhan mereka, dan biarlah Radio Ikhtus terus berjalan di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Baik, sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya siang hari ini. Kita ketemu lagi dalam Info Etalase. Selamat memasuki hari yang baru sampai siang hari ini dengan segala aktivitas sahabat dari pagi siang. Tentunya membutuhkan tenaga yang perlu istirahat. Nah, siang hari saatnya sahabat-sahabat menikmati santap siang dan juga santai sejenak untuk kembali mengisi energi sahabat semuanya. Ya, dalam Info Etalase menyajikan informasi-informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, informasi kegiatan, informasi lowongan pekerja. Nah, ayo gabung di Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa

0: gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

35 menit sudah kita lewati pukul 12. Informasi yang berikut ini. Nah, masih ada kesempatan lagi sahabat sekalian, 2 hari lagi. Silahkan sahabat itu yang mau mengadakan acara meeting keluar kota dari kota Semarang begitu ya. Silahkan sahabat itu, silahkan datang langsung ke Susan Spa ya. Cukup 1 jam dari kota Semarang langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Ya, ruang meetingnya nyaman sampai dengan 400 orang dengan view gunung dan udara segar. Dijamin idenya langsung cemerlang. Ya, ada juga show outbound-nya, gamenya seru tapi santai. Buat team building, ada free senam otak biar otak encer dan pekerjaan lancar. Nah, setelah meeting, ya mau ngapain lagi kalau enggak nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Ini benar-benar refreshing ya. Cepetan aja diskon sampai dengan 17% semua paket meeting. Buruan ya, karena hanya sampai dengan September 2026 saja. Yuk, wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Silakan reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Susan Spa and Resort Bandungan, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Ya, sahabat sekalian, di Radio Itus ini ada beberapa produk yang bisa sahabat dapatkan ya. Ada banyak sahabat Itus yang sudah menggunakan minyak mor, minyak Wong Fei Fung. Silakan sahabat Itus bisa mencobanya dengan kemasan kecil tersedia dengan harga yang sangat terjangkau. Banyak loh sahabat Itus yang sudah memakai minyak mor, ini minyak oles. Silakan sahabat Itus bisa mendapatkannya dengan datang langsung atau bisa WhatsApp ya. Ada juga BioL, ini adalah penguras WC dan penghilang bau. Silakan sahabat sekalian yang membutuhkannya bisa datang langsung ke Radio Itus. Ya, senang sekali bila siang hari ini sahabat-sahabat semuanya tetap terus berdoa dan juga untuk mendukung untuk pelayanan Radio Siaran Itus sehingga tetap bisa menemani sahabat semuanya

lewat udara. Yang jauh pun bisa menyimak itusnya lewat aplikasi Play Store ataupun juga lewat itus FM streaming. Dengar itusnya yang kangen rindu. Gak usah pulang tapi bisa denger itusnya ya. Kalau mau pulang juga boleh ya, mampir ke Radio Itus bisa bernostalgia kembali. Tapi jangan khawatir nih sahabat semuanya, sahabat Itus bisa bernostalgia lewat puji-pujian di Golden Memory setiap Selasa dan Jumat pukul 13 hingga pukul 15. Yang mau request lagu juga boleh. Nah sahabat sekalian, informasi berikutnya, nah ini dia sahabat sekalian ya, bisa dibagikan ke sahabat itu yang lainnya yang masih membutuhkan informasi untuk pelayanan ibadah on air yang disiarkan oleh Radio Itus ya setiap hari Minggu pukul 9 bersama dengan GKI Karangsaru, pukul 18 di petang hari bersama dengan GKI Gloria Patri, dan sahabat Itus yang selalu mengikuti ibadah on air dalam bahasa Mandarin tetap bisa mengikuti dalam ibadah on air pada hari Minggu pukul 19. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune yuk di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, 45 menit sudah kita lewati pukul 12. Bagaimana dengan makan siang sahabat, istirahat siang sahabat? Ya, mari bagi sahabat itu siang harus bekerja keras, mungkin di luar ruangan, perlu untuk mendapatkan air minum yang cukup ya, meskipun di dalam pun juga perlu mendapatkan air minum yang cukup. Nah, selamat menikmati santap siang Anda, selamat beristirahat sejenak untuk kembali mendapatkan energi yang baru, tenaga yang baru, sehingga konsentrasi lebih pada fokus dan juga untuk kegiatan sahabat-sahabat selanjutnya. Mungkin nanti sore ada kegiatan di gereja, ada persekutuan ataupun latihan lainnya, Anda bisa beristirahat sejenak untuk energi selanjutnya di hari ini.

0: produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Sahabat Anda, halo, selamat siang sahabat Iktus. Senang sekali kita bisa menyapa lewat udara di acara Golden Memories yang mengajak sahabat Iktus untuk kembali bernostalgia sejenak di tengah kesibukannya masing-masing. Dan saya mengundang sahabat untuk bisa bergabung kembali di acara ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat,

0: BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

Ayo segera merapat ke sini yuk buat sahabat yang lagi ngapain ya, lagi bengong, jangan bengong. Yuk ikut nyanyi aja Golden Memories atau ingin sapa-sapa boleh, saya tunggu ya. Mumpung suasana jadi enak gitu ya, luar panas tapi kalau sering dengerin lagu-lagu yang sejuk gitu ya, menyejukkan hati begitu. Ya biar gak bengong tadi loh, gak ngelamun aja gitu ya. Sekali menyapa kita di sini ya, buat sahabat yang lagi sibuk juga sekali boleh WhatsApp aja di 081-745-0596 atau telepon di 024-8313-611. Beberapa lagu nostalgia baru saja membuka perjumpaan kita. Masih ingat dengan Bruri Marantika Flamboyan, ada Tuhan dari Lex Rio, dan juga tadi ada Darah Malaka dan Talita De Odo dengan lagu-lagu yang pastinya sahabat sudah apal di luar kepala. Ikut nyanyi, oh gak apal, lupa-lupa ingat. Kalau ada clue awal gitu tah, apa langsung ingat gitu. Biasa seperti itu ya. Ya sepotong-potong, sepotong per syairnya itu hilang satu, nanti ingat lagi itu sudah lumrah ya. Apalagi sudah faktor U begitu. Oke deh sahabat, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di siang hari ini sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain untuk bergabung. Ada Bu Petsi, Bu Petsi lekas sembuh ya dan pulih kembali, hati-hati kalau di jalan jangan sampai jatuh lagi. Masih yang Mbak Lina mau minta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku. Salam-salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu sudah stay tune bersama kita. Lagunya ditunggu nanti, semoga menghibur ya. Kemudian ada Pak Suparmin, sugeng siang Pak Suparmin. Terima kasih sudah nimbrung di sini. Shalom Mbak Lina, Golden Memories yang kutunggu dan kurindu je. Senang aku ada yang merindukan Golden Memories ya. Mau minta lagu apa nih? Siang ini tolong diputarkan lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri dan Keroncong Senja. Oh, Keroncong Senja. Maksudnya Keroncong Senja di Batas Kota. Kayak kalau Senja di Batas Kota enggak keroncong ya deh, Pak ya. Kemudian juga senggolannya, lagu ini buat senggol-senggol sahabatku Bapak Handoko di Pasadena, Pak Yohanes Sugianto. Nah, ini yang disenggol Pak Suparmin, segera merapat ke sini ya. Pak Yohanes Sugiono di Kokrosono, Pak Lastio di Tegal Sari, Pak Agus di Telogosari, ini persarian. Pak Yahya Pangge di Perum Ngalian Sari, saya tambahin sendiri. Nanti Ibu Sari langsung bangun, langsung menyapa. Bu Yunani di Srindito Sari, Bu Gina di Engkang Lenggah Wonten Lepen Sari, Lepen Enggal. Di siapa lagi nih? Pak Nur Salim, kok Pak Nur Shalom nih, tipo nih Pak Suparmin ya. Pak Nur Salim, Nur Salim di Jepara, Budiah di Banyumanik, Bu Kristiani, Mbak Tri, Winarni di Demak, Pak Kahar, Bu Rini, Bu Heri Seswanti, Bapak Wongso di Gergaji, dan tidak lupa Koh Daniel Hongbun yang setia dan Mas Rubus di Meranggen. Bagi yang kelupaan mohon maaf sebesar-besarnya. Buat Mbak Lina doa yang selalu sehat. Doa saya selalu sehat bersama keluarga, amin. Dan berkat dicukupi, matur nuwun nggih Mbak Lina, Gusti berkahi. Matur nuwun kembali ya untuk Pak Suparmin. Kemudian juga ada Pak Silas, selamat siang Pak Silas. Shalom Golden Memories paling aku suka. Shalom Mbak Lina, mau request Senja di Batas Kota. Wah, samaan sama Pak Suparmin tadi ya. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Trubus, Pak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Narko, Adik Hartono, juga Pak Yahya, Pak Suparmin, Pak Lastio, Ibu Samsi, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Lindawati, Bu Mariati, Bu Sukma, dan semua penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Ini Bu Sukma baru melancong jadi enggak dengar mungkin ya. Kemudian siapa lagi? Sambil menunggu kita akan segera simak lagu berikutnya. Yuk yang lain yuk, biar enggak pada ngantuk. Jangan tidur dulu Bu Widodo. Ayo disapa-sapa dulu kita nih.

koian kun antikän se tiesaa. Kurindukan jamahan tanganmu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tanpamu aku tak mampu. Tanpamu aku tidak dapat berjalan. Kurindukan kekuatanmu setiap

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Golden memories, adakah di antara kita yang siang hari ini hatinya jadi ikut melo dengar lagu-lagu tadi? Ya, terbawa suasana gitu, karena memang lagu atau musik itu bikin suasana hati yang bisa aja jadi penuh bunga begitu, bisa juga hancur lebur bagaikan debu, seperti kata Jamal Mirdad, hati ini hancur lebur jadi debu. Ada enggak sih? Kemudian juga ada yang bikin jadi mau tidur enggak jadi. Nah, soalnya ikut nyanyi jadi enggak jadi tidur ya. Oke deh. Nah, di antara sahabat Iktus ada yang seperti itu. Nah, ini ada yang langsung kering dengar lagu ya. Halo Golden Memories.
1: Golden Memories memang aku suka.
0: Nah, ini tidur
1: mau
0: bangun
1: enggak, Pak? Jadi, Pak.
0: Enggak jadi toh, Pak? Nah, so, karena ikut nyanyi kan.
1: Penyanyi tadi, tapi nggak apa sayurnya.
0: Iya, pokoknya nganggung-nganggung gitu, nganggung-nganggung kayak tawon tuh loh Pak, nganggung-nganggung gitu Pak. Iya.
1: Apalagi sepotong-potong, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, ya Pak.
1: Usia.
0: Alasannya faktor U gitu ya Pak ya. Sudah nggak bisa ditolak itu ya.
1: Iya, kalau anak kecil gampang kok.
0: Oh, coba kita mengulang seperti anak kecil lagi, main bekelan gitu, nanti kan inget Pak.
1: Oh gitu.
0: Gitu, main apa lagi kalau kecil tuh ya dulu. Kasti, wah gak ada sekarang kasti, ada masih kok. Monggo Pak Agus. Gimana,
1: kelerengan
0: ya? Oh iya, kelereng betul. Pulang-pulang kelerengnya habis nangis, nanti minta emaknya lagi beli yang banyak
1: iya,
0: gitu. Iya, silakan Pak Agus.
1: Salam-salam Mbak, buat Prof. Bena Lumbun, Bu Rini, terus Ibu Rena, Bu Marfuah, Bu Togesari, terus Bu Supianto, Mas Heri Trubus, Pak Nur, Pak Lasetyo, Pak, apa aja?
0: Pak siapa?
1: Bagaimana? Pak Togesari ya? Pak sama Pak Marwanto, Pak Kuswanto nih, Pak Kuswanto selamat siang, Bapak Suparmin, Ditelgo Budasari, terus Pak Yaya Panggi, Bu Gubertia, Pak Anjoko, Bu Kristiani, Pak Silas, Pak Kahar, Bu Yunani, Bu Minto, Bu Iris Siswanti, Yang Ning, di Kuala Mas, Bapak Yohanes Subianto, di Prakostono, Bu Isayanti, Bina, Bu Sukma, Ibu Samsi, terus Mas Iji, di Jepara, Mas Nur Salim, semuanya saja Mbak ya. Lagunya dari Mayang Sari aja, Mbak.
0: Mayang Sari, oke.
1: Okay. Ya, ada lagi sama lagunya. Satu tahun.
0: Tidak lagi sama Harus Malam Ini, yang mana?
1: Iya. Sama apa? Oh, Harusnya Malam Ini.
0: Harus Malam Ini.
1: Ya, yang Harusnya Malam Ini sekali-kali, Mbak.
0: Oke, okay. Dua kali Darina, juga boleh.
1: Dari Nasihat Lalu.
0: Oke, okay, terima kasih, Harus, Pak.
1: Selamat berkati.
0: Iya, Shalom. Shalom. Ya, selamat melanjutkan tidurnya. Ya, berikutnya juga ada Kak Imelda. Halo Kak Imelda, tumben ini bisa selo ya, pas selo ya. Selamat siang Bu Lina, selamat usia baru, mengamini doa Bu Lina sekeluarga. Oke, amin, terima kasih Kak Imel. Minta lagu Tuhan Yesus Setia jika masih bisa, terima kasih. Bu Heri Siswanti, mohon maaf tidak bisa menerima telepon ya Ibu, WhatsApp aja. Nah, dari Kak Imel lagi jadi berhenti. Ya, selamat siang Bu Lina, selamat usia baru, mengamini doa Bu Lina sekeluarga, minta lagu Tuhan Yesus Setia jika masih bisa. Oh masih, terima kasih. Tetap titip salam buat Budes, Cik Mecen, Kak Ani, Mbak Riris, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Kak Imel. Iya, Mbak Ani mungkin di kantor, Mbak Min di situ juga ya. Cik Mecen juga selalu gabung biasanya, Iktusnya selalu stay tune walaupun mungkin tidak bisa bersapar ya. Ya, ini yang belum gabung banyak. Bu Yuni masih gabung setia pasti ya. Namanya juga Ibu Yuni Setia. Jadi ya sesuailah dengan namanya. Gitu ya Bu Yuni ya. Bu Wijayanti mungkin sudah terlelap mimpi jalan-jalan gitu ya. Kemudian juga Koh Daniel Homu tadi udah dibacain belum Koh Daniel Homu? Belum ya. Selamat siang, nanas banget Mbak Lina. Iya, nanas banget, banyak nanasnya, tinggal tambah melon sama pani mangga ya. Golden Memories always suka request Victor Huta Barat dengan Cerit Anakmu dan almarhum pendeta Adi Manuhutu Untungku Besar. Buat semua sahabat itu selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun. Oke, terima kasih Ko Daniel. Juga dari Pak Lastio, selamat siang Pak Lastio. Gimana laris? Manis? Iya jelas dong, amin gitu ya. Shalom, siang Mbak Lina. Lastio ikutan gabung di Golden Memories. Minta tolong diputerin lagu Hatimu Hatiku dari Titik Sandora Muksin. Salamnya buat Pak Kuswanto di Warung Degan, Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Heri Trubus, Pak Agus, Pak Daniel Hongbun, Mas Norsa di Jepara, Mbak Suminah di Cinde, Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Samsi, Bu Widodo, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi, Ibu Suparman dan Ibu Supriyati yang di Genuk Perbalan. Ibu Kristin, Bu Putri, Mbak Putri, Adik Priska, Ci Deborah dan kru Iktus dan semua pendengar setia Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina tetap semangat ya selalu dan banyak rezekinya Tuhan memberkati. Buat Bu Heri Siswanti salamnya buat Sinten Ibu. Ini dia bisa via telepon ya Ibu, WhatsApp aja. Pokoknya Ibu sehat ya. Ada salam nih dari teman-teman lo Bu ya. Nah yang lainnya mana suaranya? Oh mana ketikannya? Ya Bu Kris, mesti siang semoga lagi bergabung. Juga untuk Bu Ning, ke Bu Rena di Durian, juga untuk Oma Opa yang lagi istirahat siang, semoga terhibur juga dengan lagu-lagu dari 96.5 FM. Kemudian juga Bu Yusa, Pak Yahya Panggi, ini agak susah katanya ya untuk sinyal di sana. Bu Marpuah, Bu Hana, Bu Kristiani, Bu Emi, Bu Hana itu di Kijang. Kalau Bu Nana di Kampung Beduk ya, betul ya. Bu Yanti, siapa lagi yang belum disapa? Eko di Suyudono, Oma Maria, juga Oma Putri, Ibu Selamat Riyadi. Kemudian juga untuk siapa? Bapak Ibu Hari di Pasadena, siapa lagi nih? Pak Kahar belum ya. Pak siapa tuh yang kemarin udah gabung? Ah lupa namanya. Ini belum gabung ya. Ibu di Karangjangkang, Bu Yunani. Kemudian Pak Sinantara, aduh Sinantra, maaf ya Pak kok keliru-keliru ya, kok nama itu gak boleh keliru-keliru ya, Sinantra. Selamat siang semuanya, dan kita simak yuk lagu berikutnya kali ini yang diminta Kak Imel tadi, Tuhan Yesus Setia.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Halo sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Plavi, Baby Diapers, dan Ideal Popok Dewasa.
3: Plavi, popok pilihan ibu bijak.

masih di Golden Memory 96.5 FM, itu sahabat Anda. Terima kasih buat sahabat yang sudah stay tune kembali bersama kami. Buat sahabat yang baru menemukan frekuensi kami yang mungkin di perjalanan sambil mengemudi, hati-hati di jalan, semoga terhibur ya. Hatimu hatiku dari Titik Sandora. Ada juga Harus Malam Ini milik dari Mayang Sari. Dan ada suara Priscilla dengan Tuhan Yustia dan Victor Huta Barat. Semua Golden Memories ya. Tuhan dengar jerit anakmu. Sebetulnya lagu-lagu ini juga dibawakan oleh beberapa penyanyi yang lain. Tapi kadangkala sahabat suka dengan penyanyi yang satu ini misalnya seperti itu ya. Karena identik dengan suara khas dari Victor Huta Barat. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah gabung lagi. Untuk Ibu Yuni, selamat siang. Shalom Mbak Lina yang gembira ria. Kayak bis gembira ria. Kalau di daerah saya itu ada bis namanya Gembira Ria, Bu. Jadi kalau naik di situ pulang-pulang tuh gembira terus, Bu. Jadi gitu. Petugas aja. Sehat selalu, mau menimbrung di Golden Memories yang kusuka, mau request liku-liku kehidupan dari Mami Selamat. Dan terima kasih Mbak Lina, diberkati Tuhan selalu, amin. God bless you dari Bu Yuni. Kemudian juga ada Bu Heri Seswanti. Selamat siang Mbak Lina, selamat tugas, salamnya buat semuanya. Ya, terima kasih minta lagu Bersama Malaikat di Surga. Tuhan memberkati, amin. Oke, terima kasih Ibu Heri Seswanti. Kemudian ada Pak Sinandra. Halo Pak Sinandra, shalom. Selamat siang Mbak Lina, tolong puterin lagu Girl on the Bus by Cliff Richard ya. Salamnya untuk semua kru Iktus juga Mbak Lina, sehat selalu, amin. Dan dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Dan juga salamnya buat semua pecinta Golden Memories di Radio Iktus. Oke, terima kasih Pak Sinandra. Kemudian ada Ibu Yunani. Golden Memories ku suka, shalom Mbak Lina, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Bu Yunani di Taman Srinindito. Mau menyapa dan kirim salam untuk Bapak Ibu semua monitor Radio Iktus yang sedang bergabung di acara ini tanpa terkecuali. Salam untuk Pak Suparmin, Pak Yaya Panggi, Pak Agus di Tlogosari, Pak Yohanes di Kokrosono, Bapak Ibu Bambang Moko di Gunung Payung. Gunung Payung itu mana, Bu? Kemudian untuk siapa lagi nih? Sebentar, kehilangan Bu Kristiani dan semua saja. Selamat menikmati lagu-lagu nostalgia dari Radio itu sambil beristirahat siang. Untuk Mbak Lina, sama bertugas dan terima kasih, saya request Bejanamu dari Wawan Yap. Semoga lagu ini dapat menghibur Bapak Ibu semuanya. God bless you. Oke, surat cintanya dari Ibu Yunani sudah Lina bacakan ya. Berikutnya lanjut lagi ya, ngebut nih ceritanya ya. Dari Cik Maicen, halo Cik Maicen, selalu kutunggu. Selamat ulang tahun Mbak Lina, happy birthday Mbak Lina, minta tolong lagu Gereja Tua. Buat email katanya dan semua pendengar Radio Iktus semuanya, makasih. Oke, terima kasih Cik Maicen buat doanya, Tuhan berkati juga buat Cik Maicen dan juga semua sahabat-sahabat yang lagi di situ, di mana Ci? Di rumah atau di mana? Kemudian ada Yoram ya. Nah, Yoram nih gak, namanya ganti-ganti. Terus alamatnya juga kadang di Jakarta, kadang di Kalimantan. Bisa menyublim ya Yoram ya. Terima kasih pokoknya sudah gabung ya. Salamnya untuk siapa nih? Untuk Pak Pendeta Ludovicus Mardiono yang tetap semangat dalam pelayanan ya. Oke, nanti lagunya apa? On the way. Oke, coba nanti ya kita cariin. Oke sahabat Iktus, kita langsung simak lagi ya lagunya agar semuanya bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kita siapin untuk sahabat Iktus. Liku-liku hidup ya, kita simak bersama Mami Selamat.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan.

Sementara sudah pukul 14.43 menit, Lina masih menemani Anda di Golden Memories untuk edisi hari ini. Buat sahabat yang masih setia bergabung, terima kasih. Bu Yuni, gabung lagi. Iya mbak, tanggal 29 September, ultah sampai lupe katanya, met ultah aja. Selalu bahagia bersama keluarga, rezeki melimpah, amin. Ya mbak Lina, God bless you. Amin, terima kasih doanya Bu Yuni. Tetap semangat juga dan perhatiannya, thank you banget. Oke deh sahabat Iktus, ini tinggal beberapa lagu yang sudah diminta sahabat Iktus, di antaranya tadi yang sempat diminta Bu Heri, Siswanti, Mak Bersama Malaikat di Surga, Bu Yunani, Bejanamu, dan juga Yoram tadi, All the Way ya, dari Ron Kenoli ini. Oke deh, ini beberapa lagu yang akan hadir sekaligus menutup perjumpaan kita di suasana sore hari ini ya, buat sahabat yang sudah bersiap-siap mau kemanakah sore nanti, atau mungkin juga buat sahabat yang hari ini mau lembur, tetap semangat untuk bisa menyelesaikan segala pekerjaannya, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Kita semuanya harus menjaga stamina dengan pola hidup sehat. Air putihnya jangan lupa, banyak sayur dan buahnya, cukup istirahat, karena beberapa ini ada info bahwa banyak yang juga terkena influenza tipe A. Nah nanti kita bisa bagikan infonya seputar ini agar tetap menjaga kesehatan tubuh kita dan juga tetap jaga jarak ya. Kalau sahabat mungkin kurang enak badan, flu batuk, jangan lupa pakai masker ya. Kita memang sudah melewati masa COVID tapi virus itu masih ada, jadi kita harus jaga kondisi. Dan terlebih untuk sahabat yang merasa kok tenggorokannya gak kurang enak nih sekarang atau gimana, pakai masker langsung aja ya. Oke deh sahabat itu, apalagi sahabat yang mungkin sering pergi gitu ya, berkerumun ya, kita kan gak tahu ya, jadi harus jaga kesehatan untuk tetap bisa sehat dalam melakukan tugas dan pekerjaan masing-masing. Yuk sahabat, inilah lagu yang terakhir dan segera Lina pamit undur diri dari sisi ruang dengar Anda. Tuhan berkati selalu.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Belajar Berkata Benar yang berdasarkan Kejadian 18 ayat 13 sampai 27. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Kejadian 18 ayat 15. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Namun Tuhan berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa tadi." Pernahkah saudara berbohong karena takut? Kita mungkin pernah berada di tengah situasi ketika kita takut ketahuan melakukan sesuatu, lalu kita menutupinya dengan berbohong. Seringkali kita tidak sadar bahwa sebuah kebohongan biasanya akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan lain. Sarah tertawa dalam hati dan Tuhan mengetahui bahwa Sarah tertawa. Namun Sarah tidak mau mengakuinya. Sarah menyangkal karena ia takut. Akan tetapi Tuhan mengetahui bahwa Sarah berbohong. Tuhan tidak dapat dibohongi. Tuhan bahkan mengetahui segala sesuatu meskipun disimpan dalam hati. Dalam hidup kita harus belajar dan melatih diri untuk berkata jujur, sekalipun ada konsekuensi dari kejujuran kita. Kita juga harus menyadari bahwa kebohongan hanya akan membuat kita jatuh semakin jauh. Kita harus belajar menjadi orang-orang yang berani berkata benar, sekalipun tidak ada orang yang mengetahui kebohongan kita. Tuhan mengetahui segala hal, bahkan yang tersembunyi dalam hati kita, seperti Tuhan mengetahui bahwa Sarah menyangkal. Mari kita hadapi rasa takut kita, mari kita belajar memupuk keberanian untuk berkata jujur. Jangan membiasakan diri berbohong, kebohongan yang ditutupi akan melahirkan kebohongan baru. Hadapilah segala konsekuensi dengan keberanian, bukan ketakutan. Ketakutan justru akan membawa kita semakin jauh dari kejujuran dan kebenaran. Refleksi hari ini mengatakan, apapun konsekuensinya, belajarlah untuk berkata benar.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Station Observation. Bismillah dan penerima FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu dimanapun Anda berada. Kembali kesempatan sore hari ini Simfoni hadir menemani sahabat itu sampai nanti pukul 15. Ya, sampai nanti pukul 16.00 dan rangkaian gedung-gedung pujian yang sudah kami siapkan dan segera hadir menemani sahabat Iktus. Kami berharap kiranya bisa memberikan semangat baru untuk sahabat semuanya dan kiranya kesempatan sore yang udaranya masih terasa gerah tentu kiranya tidak membuat sahabat Iktus berkeluh kesah atau mungkin sedikit kurang nyaman. Baik, mari kita tetap bersyukur karena dalam keadaan apapun apabila kita mengucap syukur semuanya akan baik-baik adanya. Baik sahabat itu, beberapa pujian indah berikut ini segera kami hadirkan membuka perjumpaan kita di Simfoni Kasih untuk edisi hari ini. Selamat sore buat sahabat itu semuanya dan selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Exabdictus. Oke, siapapun Exabdictus yang sore ini tengah bergabung bareng bersama 965 FM yang mengucapkan selamat sore. Dan tentu pekerjaan Anda hari ini semua lancar dan kiranya tak kurang suatu apapun buat sahabat-sahabat itu yang juga sedang dalam pergumulan.

menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Biarlah kita terus bersemangat, semangat untuk bekerja dan semangat juga untuk melayani. Sahabat Iktus, mari kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan mengaruniakan talenta kepada kita masing-masing menurut kesanggupan kita. Apabila seseorang tidak memiliki tangan, tentunya ia tidak akan dituntut merangkul orang yang sedang terluka. Dan apabila seseorang tidak memiliki harta, tentunya ia tidak akan dituntut untuk mengelola dan melipat gandakannya. Namun kita dituntut untuk bertanggung jawab berdasarkan talenta yang dikaruniakan kepada setiap kita. Sebab itu sahabat Iktus, mari kita terus bekerja dengan semangat. Dan tentunya kita semua sudah menyerahkan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Bagus. Oke, sementara masih bareng bersama Simfoni Kasih. Sahabat Iktus, ada satu nasihat buat kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen perlu menjaga dan melindungi kepala atau pikiran kita setiap waktu, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena godaan dosa dapat saja muncul sewaktu-waktu. Sebab itu kita memerlukan kebenaran firman Tuhan untuk melindungi pikiran dan menangkis godaan jahat tersebut. Karena itu, mari renungkanlah firman Tuhan. Hari demi hari sungguh vital bagi orang percaya. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan dan berpegang pada firman-Nya, kita akan terlindungi dari godaan dosa sehingga dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Saat kepala kita diisi segala sesuatu yang benar dan kudus, kita akan lebih mudah mengucapkan dan mengerjakan hal-hal yang benar. Mari kita selalu berpikir yang baik, yang sehat dan positif. Baik sahabat Iktus, beberapa pujian indah dan segera kami hadirkan sekaligus mengantar kita menuju pukul 16:00. Setelah itu Wiwi segera pamit tidur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek ini. 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

0: adik-adik, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini kita masuk ke dalam episode yang ke-267 dengan judul Menjadi Saluran Berkat.

0: Suatu petang di ruang keluarga, Mama, Santi, dan Didi sedang bersama menikmati kebersamaan. Namun, Mama tampak sangat serius menyimak berita sore di salah satu stasiun televisi. Sehingga sepiring pisang goreng dan teh manis hangat nyaris tidak tersentuh.
1: Berita dari Jepang. Gempa susulan terus terjadi di Jepang. Khawatir terjadi kebocoran pada reaktor nuklir, PLTN Fukushima Daiichi mempersiapkan diri. Kantor berita Jepang NHK memberitakan, pekerjaan besar dilakukan para petugas.
2: Ya Tuhan.
1: Tenaga nuklir Fukushima Daiichi akhir-akhir ini.
0: Terdengar suara Mama yang begitu lirih sambil sesekali menarik nafas panjang. Sambil menggeleng-gelengkan kepala dan mengerenyitkan dahinya.
2: Kasihan sekali mereka.
0: Sekalipun suara Mama lirih, namun mampu membuat Didi yang sedang bermain dengan si Loro dan Santi yang membaca majalah jadi penasaran dan menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh sang Mama.
3: Ada berita apa sih, Ma?
4: Sepertinya seru sekali. Jadi penasaran nih.
1: Diberitakan juga daya cadang dan juga truk pemadam kebakaran harus dibawa ke reaktor nuklir yang digunakan jika tsunami menerjang dan menghilangkan pompa pendingin reaktor.
2: Makanya, sini kalian lihat sendiri beritanya.
0: Didi dan Santi segera beranjak dari tempat duduk mereka, bergabung dengan mamanya, menyaksikan berita di televisi yang cukup mengejutkan. Tak lupa, Didi juga membawa serta si Loro dalam gendongannya.
2: Lihat anak-anak.
3: Ya ampun,
4: kasihan sekali.
2: Lihat rumah penduduk hancur, rata dengan tanah. Bahkan ada beberapa yang terperangkap di dalam reruntuhan rumahnya sendiri.
0: Seakan larut dalam penderitaan yang sedang dialami oleh penduduk, Mama dengan wajah yang sendu menunjukkan gambar bencana gempa bumi di layar kaca.
3: Kasihan ya kak, sekarang mereka tak punya rumah lagi.
4: Benar Di, padahal rumah itu kan tempat untuk kita tinggal, perlindungan dari hujan dan panas.
2: Mama tidak dapat membayangkan betapa sedihnya perasaan mereka semua.
3: Benar Ma, bukan hanya sedih, tapi juga putus asa, tidak tahu harus berbuat apa.
4: Kamu benar Di. Wajah mereka mencerminkan kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan sepertinya air mata mereka juga sudah habis terkuras.
2: Bencana yang selalu datang secara tiba-tiba menghancurkan semua harapan, masa depan, dan impian mereka semua.
0: Tanpa disadari, mata Didi dan Santi mulai berkaca-kaca. Terlebih Mama, air matanya sampai jatuh membasahi pipi. Sambil terisak, Mama kemudian melanjutkan perkataannya.
2: Mama benar-benar tidak tega melihat penderitaan mereka semua. Siapapun, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, atau orang biasa, dapat menjadi korban dari bencana yang datang tanpa diduga sebelumnya. Jika kita sekarang masih diberi keselamatan oleh Tuhan, maka kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan.
3: Iya, Ma. Kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk mereka ya?
4: Tentu saja, Di. Kita harus segera menolong mereka, meringankan beban penderitaan yang sedang mereka rasakan.
2: Benar, apa yang dikatakan oleh kakakmu itu, Di. Kita harus dapat menjadi saluran berkat bagi mereka. Tentu saja, ada banyak cara yang dapat kita lakukan.
3: Iya sih, Ma. Tapi kira-kira apa ya yang sangat mereka butuhkan dan yang dapat segera kita lakukan?
4: Menurut kakak, yang paling dibutuhkan adalah doa, Di. Karena sekarang juga kita dapat langsung berdoa, memohon pada Tuhan agar mereka semua mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
3: Benar juga apa yang kakak katakan.
4: Nah, selanjutnya kita dapat memberikan semua yang mereka butuhkan. Tentu saja yang sesuai dengan kemampuan kita.
3: Maksud kakak,
4: Misalnya saja mereka membutuhkan makanan, minuman, pakaian, bahan-bahan bangunan, dan lain sebagainya. Tapi kita hanya mempunyai uang, kita berikan saja uang itu melalui lembaga yang menyalurkannya.
3: Oh, begitu ya, Kak?
4: Iya, nantinya uang yang kita kirimkan akan dibelanjakan barang-barang yang mereka butuhkan.
2: Sedangkan untuk kebutuhan lain seperti pakaian, selimut, dan lain sebagainya bisa juga dikumpulkan dan dikirim ke tempat para korban itu berada. Jadi, semua yang kita sumbangkan diharapkan dapat meringankan penderitaan yang mereka alami.
3: Kalau begitu, Didi akan memberikan uang tabungan untuk mereka, juga memilih pakaian yang masih layak.
2: Baguslah kalau itu yang akan kamu lakukan, Di. Mama senang mendengarnya.
4: Santi juga akan melakukan hal yang sama denganmu, Di.
3: Besok di kelas, Didi juga akan mengajak teman-teman yang lain. Didi yakin mereka pasti bersedia memberikan bantuan pada para korban.
2: Mama juga tidak mau ketinggalan dengan kalian berdua.
3: Maksud Mama?
2: Iya, Mama juga akan segera meminta Papa untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang ada di layar kaca itu. Sebaiknya pakaian layak pakainya kita kumpulkan jadi satu saja. Bagaimana? Kalian setuju kan?
3: Setuju, Ma. Kalau begitu, sekarang juga Didi akan mengumpulkan pakaian itu. Ayo, Loro. Kamu mau ikut bantu aku kan?
0: Didi segera beranjak ke kamarnya diikuti oleh Loro yang berjalan di belakangnya sambil mengibas-ngibaskan ekornya.

Santi pun segera bangkit dan mengikuti langkah Didi menuju ke kamarnya. Dan kini tinggallah Mama seorang diri.

0: Waktu berlalu, malam berganti pagi pun menjelang. Seperti apa yang telah dikatakan Didi pada mamanya saat menyaksikan berita di televisi semalam, pagi itu sekolah Didi mengajak teman-temannya untuk membantu meringankan penderitaan para korban bencana alam gempa bumi yang terjadi.
1: Kita dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun juga, baik itu berupa makanan, air mineral, perlengkapan mandi, pakaian, uang, mie instan, dan semua kebutuhan lainnya.
2: Terus mulai kapan kita mengumpulkannya, Di?
1: Mulai besok, kita dapat membawanya dan mengumpulkannya. Pengumpulan itu sendiri dilakukan selama 3 hari. Dan akan segera dikirim pada hari keempatnya. Jadi, semuanya sudah mengerti kan?
2: Mengerti, Di.

0: Malam itu, Kiki sedang berada di kamarnya seorang diri. Kiki tampak sedang duduk di kursi belajarnya sambil memperhatikan isi dompetnya. Sesekali tampak berpikir sambil memandang jauh ke depan.
1: Kira-kira berapa yang akan kuberikan untuk sumbangan bencana alam ya? Jika kuberikan 10.000, berarti uang jajanku minggu ini tinggal 5.000 rupiah. Bagaimana kalau kuberi 5.000 rupiah saja?
0: Kiki mengambil satu lembar uang 5.000-an dari dompetnya dan dimasukkannya ke dalam amplop untuk disumbangkannya. Tapi tiba-tiba saja Kiki menjadi ragu.
1: 5.000 rupiah terlalu sedikit.
0: Kiki yang mulai merasa ragu kembali membuka dompetnya dan ternyata di sana ada 2 lembar uang 5.000-an dan 3 lembar uang 1.000-an. Sisa uang jajan minggu lalu.

0: Kiki menarik 3 lembar uang seribuan itu dan segera memasukkannya ke dalam amplop. Namun, ia tidak segera menutup amplop itu, tetapi menarik lagi 1 lembar 5 ribuan dan memasukkannya juga ke dalam amplop itu.
1: Masih tersisa beberapa ribu lagi. Sebaiknya aku masukkan semuanya saja.
0: Demikianlah akhirnya seluruh uang yang ada di dompet Kiki kini telah berada di dalam amplop yang siap untuk dibawanya ke sekolah esok hari.
1: Biarlah minggu ini aku tidak usah jajan. Ini semua demi teman-teman yang sedang tertimpa bencana alam. Meskipun sebenarnya tidak akan cukup untuk mereka, tapi aku rela memberikannya.
0: Saat Kiki sedang merapikan dompet dan memasukkan amplop ke dalam tasnya, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar diketuk.
1: Ya, silakan masuk. Pintunya tidak dikunci.
2: Maaf ya, Kak, kalau Tito sudah mengganggu.
1: Tidak kok, memang ada apa, Tok?
2: Oh, syukurlah kalau begitu. Tidak, Kak. Tito hanya ingin mengingatkan kakak saja.
1: Tentang apa, Tok?
2: Itu, Kak. Kita kan akan mengumpulkan pakaian dan barang-barang lain untuk disumbangkan kepada korban bencana alam yang terjadi kemarin itu.
1: Oh, itu. Tenang saja, Tok. Kakak tidak lupa kok. Ini kakak barusan juga sedang memasukkan uang jajan kakak untuk disumbangkan, tapi melalui sekolahan.
2: Begitu ya, Kak?
1: Iya, Tok. Kakak rela tidak jajan selama 1 minggu ini demi teman-teman kita yang sedang kesusahan. Masa kita menghambur-hamburkan uang jajan sementara kita tahu ada teman-teman kita yang tidak dapat makan?
2: Kalau begitu, Tito juga akan memberikan uang tabungan untuk mereka. Boleh kan, Kak?
1: Tentu saja boleh, Tok. Kamu ini masih kecil juga, sudah punya rasa sosial yang tinggi.
2: Tito juga mau memberikan beberapa mainan yang masih bagus untuk mereka, agar mereka tidak bersedih lagi.
1: Tito, kalau begitu sebaiknya kamu ambil sekarang saja uang tabungannya.
2: Benar, Kak. Sekalian, Tito ambil mainan dan juga baju-baju Tito yang masih layak pakai. Tapi kakak bantuin ya.
1: Bagaimana ya, Tok?
2: Kakak tidak mau ya?
1: Untuk adik kakak yang satu ini, kakak pasti mau membantu. Tapi ingat, nanti gantian ya.
2: Baiklah, Kak.
1: Artinya kita kerja bersama-sama ya.
2: Sip deh, kakak.
1: Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita laksanakan.

dan Tito segera menuju ke kamar Tito. Keduanya memilih beberapa mainan dan juga pakaian layak pakai untuk disumbangkan kepada korban bencana alam.

adik-adik, mengapa kita perlu melakukan sesuatu untuk orang lain? Tentu saja karena Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat dan karyanya. Tentu saja dengan segala yang ada pada diri kita. Dengan rela dan tulus, bukan karena terpaksa atau ingin mencari pujian.

Radio kesayangan kamu ini. Kita membacanya bersama kita. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508, 024-8412-508.
4: Happy Kids, Happy Kids, Happy Kids, ho!

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Shalom sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Renungan Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Samuel Akihari dengan judul Faith Over Fear, yang didasarkan pada surat 1 Yohanes 5 ayat 1 hingga 5, dilanjut ayat 13 hingga 21. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya kami bisa dikuatkan agar menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat Youth, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 1 Yohanes 5 ayat 3 yang berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Sahabat muda, Eric Liddell, peraih medali

emas lari 400 meter Olimpiade Paris 1924. Memiliki kisah iman yang menarik. Ia pernah membatalkan keikutsertaannya dalam babak penyisihan lari 100 meter. Hanya karena pertandingan tersebut diadakan pada hari Minggu. Yang baginya adalah hari kudus untuk beribadah dan beristirahat. Bagi Liddell, iman dan ketaatan terhadap perintah Tuhan adalah hal yang utama dan serius. Ia tidak takut kehilangan kemenangan dan popularitas, melainkan mengalahkannya. Tantangan besar yang dihadapi orang percaya dalam teks ini adalah ajaran palsu mengenai bagaimana hidup dalam keselamatan. Yaitu ajaran bahwa menaati perintah Tuhan tidak diperlukan untuk iman yang menyelamatkan. Akibatnya, orang berkompromi dan kalah terhadap dunia. Sebagai respons, Rasul Yohanes mengingatkan bahwa iman kepada Kristus memberi kita kemenangan atas segala ketakutan dan tekanan dunia. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, kita tidak hanya mengatasi ketakutan pribadi, tetapi juga diubah untuk mengalahkan dunia dengan iman. Menyadari bahwa hidup kita lebih besar daripada sekadar apa yang dunia tuntut dari kita. Tanda bahwa kita mengasihi Allah adalah dengan menaati perintah-Nya. Yus, kita sering dihadapkan pada dunia yang menawarkan nilai-nilai yang sangat berbeda dari ajaran Kristus. Seperti kesuksesan materi, popularitas, atau kenikmatan sesaat. Ketika kita memilih untuk hidup berdasarkan iman kepada Kristus, kita harus berjuang untuk tetap teguh di jalan yang benar. Meskipun itu tidak selalu mudah, kita diajak untuk hidup dengan penuh tanggung jawab serta yakin bahwa Tuhan memimpin kita, memberi kekuatan, dan merencanakan masa depan yang penuh harapan. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup renungan kita hari ini. Ya Tuhan, ajarlah kami terus untuk memiliki iman, untuk mengatasi setiap ketakutan dan pergumulan yang ada di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Hey Zoomers, zona orang-orang muda.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom sahabat Iktus dan Zoomers. Ya, ketemu lagi ya di sore hari yang ceria ini bersama Maxentia dalam acara kesayangan kita semua, Zona Orang-Orang Muda The Shotman. Oke, ya aku mau sapa-sapa dulu nih Zoomer semua. Ayo, gimana kabarnya di sore hari yang ceria ini ya? Aku harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Harus dong, harus semangat ya. Walaupun sore-sore ya bawaannya capek, pulang kerja ya, pulang sekolah, pulang kampus, pulang apa lagi nih? Pulang nongkrong ya kan? Nongkrong di hari weekdays ya maupun weekend itu juga harus dinikmati ya. Karena kita gak tahu nih tahun depan kita mungkin udah sibuk apa gitu ya. Mungkin kita masih berprogres ya, kita belajar. Kita mungkin belajar mandiri ya, kita mungkin yang udah selesai sekolah, udah selesai kuliah, kita belajar mandiri gitu ya. Itu juga bagian dari progres ya. Tiada yang tidak pasti kalau kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Oke, nah buat Zoomer semua yang mau titip salam atau request lagu ya, boleh banget ya melalui WhatsApp kami di 0817-450596. Maksin ulangi ya, di 0817-450596. Oke, nanti apapun ya yang nanti mau request lagu apapun ya, coba nanti Maxen cek juga ya, semoga di monitor ada. Kalau ada pasti Maxen puterin ya. Kalau mau titip salam, nanti akan Maxen sampaikan salam-salamnya. Kalau mau titip salam buat penyiarnya, penyiarnya juga butuh diberikan salam dan semangat kebetulan, enggak. Bercanda tipis-tipis ya. Nah sambil menunggu Zoomers yang mau request lagu ataupun titip salam ya, mungkin kita back to song again dengan lagu pembuka yang akan Maxen siapin buat Zoomers semua. Stay tune.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah Maxen lihat nih belum ada nih ya yang mau request lagu atau titip salam atau menyampaikan apapun via WhatsApp. Gak apa-apa, Maxen masih punya waktu sampai jam 6:30 malam ya. Jadi buat Zoomer semua yang mau titip salam atau mau request lagu masih boleh banget ya melalui WhatsApp kami di 0817 450596. Sambil menunggu ya Zoomer semua dan sahabat Iktus, mungkin papa mama yang mendengarkan di rumah ya, Maxen mau bahas tentang ini nih. Kemana teman-temanku pergi, catatan tentang relasi yang berubah gitu ya. Kemana teman-temanku pergi, catatan tentang relasi yang berubah. Kalau misalnya kita perhatikan nih judulnya gitu ya, ini kayaknya masalah Gen Z banget gak sih? Masalah mungkin teman-teman yang udah umur 20-an ke atas gitu ya, karena musim sudah berubah ya. Mungkin kita yang udah lulus kuliah, teman-teman udah kembali ke daerah masing-masing gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya lulus SMA atau SMK gitu ya, ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada juga yang bekerja. Tapi intinya tidak sedikit orang yang akan berpisah dengan temannya gitu kan. Nah ternyata ini adalah masalah global ya Zoomers ya. Enggak penyiarnya ini juga sebenarnya kadang-kadang sempat ngalamin gitu ya dan berpikir gitu ya, teman-temanku tuh pergi gitu ya. Gimana sih catatan tentang relasiku yang ternyata diizinkan Tuhan untuk berubah gitu ya kan. Emang kalau misalnya teman-teman pergi kita merasa kesepian, Tuhan masih peduli gak sih terhadap hidup kita gitu. Siapa nih Zoomers yang lagi ada fase, pernah mengalami fase atau sedang ada di dalam fase merasa kehilangan teman, kehilangan sahabat gitu ya, yang dulu kayaknya deket banget tapi sekarang harus terpisah jarak dan waktu. Atau mungkin karena ada masalah atau Tuhan izinkan gitu ya, ada perbedaan pendapat, ternyata ini membuat kita renggang sama teman kita. Kayaknya dulu deket banget deh gitu kan. Ada gak yang pernah ngalamin gitu ya, atau mungkin sedang ngalami ya. Nah ini coba kita akan bahas bareng-bareng gitu ya. Hidup di usia 30-an gitu ya, rasanya sudah lebih senyap gitu biasanya gitu ya. Ini maksudnya usia 20 tahun ke atas aja kadang-kadang kerasa teman-teman udah pada sukses di karir, kadang juga berbagi kabar juga jarang-jarang gitu ya. Nah ini ternyata ketika kita masuk di awal usia 20-an sampai 30-an gitu ya, rasanya tuh dunia itu sudah semakin senyap gitu. Jumlah teman terasa sebanding dengan banyaknya energi dan waktu luang, itu sama-sama melimpah. Tapi ada momen dimana teman itu ternyata sedang atau akan melanjutkan kehidupannya, sehingga kita merasa jauh dengan teman kita gitu ya kan. Nah ternyata ketika kita berada di usia yang semakin matang gitu ya, 20-an ke atas bahkan 30-an ke atas gitu ya, kita cenderung akan mengingat momen-momen sepi gitu. Nah teman yang dulu hadir gitu ya, yang dekat berguguran satu persatu gitu ya, hanya sedikit yang benar-benar bertahan dan tetap karib. Awalnya gitu ya, sebagai manusia gitu, kadang kita terbentur gak sih pernyataan, apa kita tuh pernah berbuat salah ya sama orang itu gitu kan, atau mereka itu kenapa jahat ya sama kita, ninggalin kita gitu kan. Ternyata ini adalah realita yang tidak bisa kita hindarkan sebagai orang yang beranjak dewasa. Tapi emang hidup itu harus sesenyap ini ya gitu kan. Kita sebagai manusia ternyata butuh waktu untuk menerima dan berdamai dengan kenyataan. Perubahan relasi itu bukan hanya terjadi di lingkup pertemanan, tapi kadang-kadang dalam hidup berpasangan, rekan kerja gitu ya, relasi itu bisa berubah gitu. Ada pasangan yang dulu kayaknya cinta banget nih sama kita, tapi ternyata kok lama-lama perasaannya berkurang ya gitu kan. Ada sahabat yang dulu kayaknya deket banget sama kita, tapi kok lama-lama ternyata dia bertransformasi menjadi orang yang berubah gitu loh. Terus kita wondering nih kadang-kadang, apa kita pernah berbuat salah ya sama orang itu gitu kan. Nah ternyata nih Zoomers ya, kepentingan setiap orang itu tidak selalu sama.
kita yang lulus sekolah, bahkan gitu ya, kita yang lulus sekolah itu gak lagi ngelihat bahwa kita memiliki kepentingan yang sama terhadap alma mater yang sama. Kita punya hak untuk meniti karir, untuk memilih universitas yang mungkin berbeda dengan sahabat kita, gitu kan. Walaupun kita satu alma mater, kita dulu bersahabat, tapi kita punya kesempatan yang sama untuk memilih jalan hidup kita masing-masing. Dan ternyata ketika kita bertransformasi untuk menjadi orang yang baru di lingkungan yang baru, kita pun akan bertemu dengan orang-orang yang baru gitu kan. Sehingga ini ternyata bisa merubah relasi yang dulu kayaknya deket banget sama kita, ternyata dia ternyata memiliki warna yang baru dengan orang yang baru. Gitu kan. Dan sejatinya manusia juga berproses untuk menerima perbedaan ini, untuk menerima adanya perbedaan kondisi ini gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kita punya satu pribadi yang tidak pernah berubah sifatnya terhadap kita, ya. Siapa dia? Ya Yesus Kristus ya, sebagai Allah Tritunggal gitu ya. Kita patut bersyukur gitu karena kisah hidup kita sama kisah hidup hubungan kita dengan manusia dengan kisah hidup hubungan kita dengan Allah itu beda gitu ya kan. Ada narasi yang jauh lebih besar dibandingkan kedekatan kita dengan siapapun di dunia, yaitu relasi kita dengan Allah gitu. Nah, ada gak sih Zoomers yang pernah punya pengalaman bagaimana rasanya memiliki relasi yang intim dengan Allah di saat tidak ada satupun manusia yang mungkin memahami kita, yang mungkin mengerti perasaan kita, ya? Nah, buat Zoomers yang mau menyampaikan ya, mungkin ya ceritanya boleh banget ya. Maxen masih tungguin nih salam-salamnya maupun curhatannya, mungkin boleh ya, dan request lagunya melalui WhatsApp kami di 0817-450596. Nah mungkin ya sambil nunggu-nunggu, mungkin kita back to song again, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Stay tuned Zoomers, jangan kemana-mana ya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
0: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: sahabat Iktus, saya Regina Ivanova. Stay tune terus ya di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, men!
1: Zoom, Zona Orang-Orang Muda.

Masih bersama Xentia di zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Oke, mungkin kita akan lanjutkan lagi tentang bagaimana hubungan relasi kita dengan manusia yang mungkin kita anggap dekat dan relasi kita dengan Allah yang ternyata tidak pernah setara gitu ya. Nah, maksudnya lanjutin ya, ternyata relasi kita dengan Allah itu nyatanya memang tidak pernah setara ya, betul apa betul? Betul banget dong ya, kita harus tanamkan di dalam hati kita masing-masing ya, apalagi kita yang sebagai anak-anak Allah ini, yaitu relasi kita dengan manusia, siapapun manusia yang paling dekat kita dengan kita di dunia ini ya, kita dengan orang tua mungkin udah kayak bestie gitu ya, kita dengan sahabat yang kita katakan sahabat gitu ya, tapi yang namanya manusia balik lagi ada masanya dan karakter mereka bisa berubah tergantung dengan situasi dan kondisi, karena setiap manusia memiliki warna yang berbeda. Tetapi relasi kita dengan Allah itu tidak pernah setara. Allah itu selalu membuat dan selalu memberikan cintanya yang unlimited kepada manusia. Asik, romantis banget ya. Nah, ini juga ternyata menjadi kisah hidup ya, yang mungkin di saat kita belum bisa mendapatkan cinta dan kasih dari sesama manusia, yang mungkin kita lihat kayak teman-teman kita full of energi dari teman-teman sekitarnya, full of love dari mungkin sahabat-sahabatnya ya, mungkin kita harus pahami bahwa kita itu memiliki cinta yang unlimited dari Tuhan gitu, yang dimana mungkin ketika kita belum bisa mendapatkan banyak cinta di dunia ya, kita harus sadar bahwa kita tidak pernah kehilangan cinta dari Tuhan gitu ya. Tuhan Allah itu tidak pernah berubah dan kekal, dan karakternya itu adalah setia dan kasih. Nah, Maxen percaya bahwa kita semua pasti pernah bergumul gitu ya. Maxen pernah bergumul ya. Zoomers juga pasti pernah bergumul gitu ya. Ada masanya di mana mungkin kita sedang mengalami musim yang tidak mudah. Ada relasi yang mungkin relasi kita dengan teman, relasi kita dengan sahabat, relasi kita dengan pasangan yang mungkin berubah atau bermetamorfosis seiring berjalannya waktu. Gitu ya, obrolan yang mungkin tidak setara gitu ya, adanya jarak dan waktu yang mungkin terasa semakin jauh gitu ya. Tetapi di titik inilah Allah ingin melihat dan Allah ingin mengingatkan kita bahwa kasih setia dapat menolong kita yang mungkin terasa sudah semakin renggang. Tetapi kita ketika kita melihat bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah menyerah terhadap kita, baiklah kita juga tidak boleh menyerah kepada teman-teman kita gitu ya. Mungkin kita bisa mengambil inisiatif kecil, misal ketika dua orang yang saling mengasihi, ini gak melulu soal pasangan ya, misal kita sama teman kita gitu ya, kita saling mengasihi sebenarnya awalnya, tapi kita udah semakin renggang nih. Mungkin kita sebagai orang yang lebih dewasa, asik ya, kita mungkin bisa untuk menyapa dulu, mendengarkan tanpa menghakimi, atau sekedar untuk memilih tetap setia untuk bertahan berteman bersamanya gitu ya. Kecuali mungkin kalau misalnya ada satu dua hal yang mungkin memaksa kita untuk memiliki spare waktu bersama orang tersebut gitu ya. Nah, gimana kalau justru kita memiliki relasi yang indah ya, dipertahankan gitu ya. Jangan sampai ketika kita diberikan anugerah teman, teman itu juga bentuk anugerah loh. Sahabat itu juga bentuk anugerah Tuhan kepada kita gitu. Jangan sampai ketika kita udah punya teman, dikasih sahabat yang baik, justru malah kita dengan sengaja dan sadar melukai perasaan sahabat itu gitu ya. Nah, kasih setia kita terhadap manusia itu ternyata juga anugerah Allah yang nyata gitu ya. Karena ada di dalam Alkitab juga, Mazmur 133 ayat 1, baiknya dan betapa indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun gitu ya. Nah, mungkin di era sekarang gitu ya, benar-benar teknologi itu bisa membuat yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat gitu ya. Ketika ada satu keluarga yang duduk di meja makan gitu, rasanya satu-satu, rasanya itu dekat gitu ya secara jarak. Tapi masing-masing satu-satu orang itu buka HP masing-masing gitu ya.
itulah realitas sekarang gitu. Nah, lebih baik ketika kita nongkrong nih sama teman kita, kita lagi makan bersama dengan keluarga, HP-nya jangan dibuka gitu ya. Ya kalau misalnya teman-teman mungkin Zoomers ada yang berprofesi sebagai dokter atau profesi tertentu yang harus buka HP, ya boleh lah. Tapi kalau misalnya kita memang meluangkan waktu untuk keluarga, mungkin kita bisa untuk meluangkan waktu untuk keluarga, untuk teman gitu ya, untuk sesama. Karena mau bagaimanapun komunikasi lah yang menjadi jawaban untuk kedekatan kita untuk tetap abadi gitu ya. Nah, menjaga relasi antar manusia itu ternyata memang ada seninya. Membutuhkan kesabaran untuk bertahan, kelapangan dada untuk menerima perubahan. Yuk, mulai dengan bahasa yang sederhana, bertanya kabar lewat WhatsApp, mengirim bunga mungkin di hari ulang tahun ya, ya. Atau mungkin bertanya hal-hal lain yang terkesan mengingatkan dan menguatkan satu sama lain, terutama kita sebagai anak-anak Allah. Relasi kita dengan sesama mungkin kadang bisa berubah, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tergoyahkan. Kita diajarkan untuk merawat setiap orang yang hadir di lingkungan kita, yang hadir untuk kita hari ini. Oke, yuk kita sekarang mungkin back to song again ya, dengan lagu yang udah Maxen siapin. Stay tune.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

bersama Maxentia di zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, tadi kita udah bahas tentang bagaimana sih sebenarnya relasi kita yang mungkin memang lambat laun semakin berubah gitu ya. Relasi kita dengan manusia, relasi kita dengan manusia terdekat deh, sahabat, teman, keluarga, ya mungkin ada fasenya, ada masanya Tuhan izinkan kita mendapatkan pembelajaran gitu ya, termasuk dalam bertransformasi. Ada yang mungkin teman yang dulu teman dekat sekarang udah bertransformasi gitu ya, keluar kota untuk mencari rezekinya sendiri yang mungkin terasa jauh gitu. Nah, mungkin ya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh untuk mengambil langkah lebih maju untuk nanyain kabar dia dulu gitu. Jangan gengsi, karena yang kita contoh adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah gengsi untuk mencintai kita. Amin. Tak terasa ya Zoomers ya, kita udah hampir 1,5 jam menemani ya. Itu tandanya kita harus berpisah untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan zona orang-orang muda pada hari ini. Kiranya Zoomer sehat selalu, diberkati Tuhan dalam setiap langkahnya, dan jangan pernah menyerah akan hidup kita karena ada masa depan yang indah menanti kita. Dan Tuhan sudah punya rencana untuk hidup kita satu persatu. Amin, tetap percaya pada janjinya. Amin. Oke, terima kasih Zoomer. Setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani hingga pukul 10 malam. Dan zona orang-orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga 6:30 malam. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02508 atau WhatsApp 081745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, pada seri Tuhan di Dalammu, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan khotbah pengajaran ketujuh berjudul Berjalan Dalam Roh. Khotbah ini akan membahas tiga tema, yaitu tuntunan hidup Kristen, kebulatan tekad musuh kita, dan pengaruh merusak dari kedagingan. Bagaimana pengajaran khotbah dari Dr. David Jeremiah dalam seri Tuhan di Dalammu dengan judul Berjalan Dalam Roh ini? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Berjalan dalam roh, Galatia 5 ayat 16. Saudara-saudara, berjalan dalam roh, saya melihat kamu seminggu ini. Dan saya mencoba menuliskan semua kata-kata berkaitan dengan berjalan atau semacamnya. Dan saya harus memikirkan fakta bahwa mungkin ada satu dari kata-kata dalam daftar ini yang sesuai dengan perjalanan rohani Anda. Jadi ketika saya membaca kata-kata ini, saya ingin Anda menemukan yang cocok untuk Anda. Anda tidak diizinkan menyenggol orang di samping Anda. Saya tidak ingin Anda menemukan yang menurut Anda cocok untuk istri Anda. Saya ingin Anda menemukan yang cocok untuk Anda, oke? Dan kemudian saya ingin Anda memikirkan kata itu. Dan ada banyak dari mereka. Kata-kata seperti berjalan dengan goyah. Anda berjalan dengan goyah dalam kehidupan Kristen Anda. Maksud saya itu adalah pemikiran yang menarik. Berjalan dengan menyeret. Pernahkah Anda melihat orang yang berjalan dengan menyeret kakinya? Anda tahu, berjalan sambil menyeret kaki bersama Tuhan. Berjalan dengan lesu. Saya kenal beberapa orang Kristen seperti itu. Mereka hanya berjalan dengan lesu sepanjang perjalanan. Bagaimana dengan yang ini? Terhuyung atau terantuk? Anda terus terantuk sepanjang kehidupan Kristiani Anda. Atau tersandung? Anda tersandung sepanjang menjalani kehidupan Kristen. Atau mungkin Anda hanya berjalan. Itu tidak terlalu buruk. Itu yang baru. Berjalan dengan cepat. Pernahkah Anda melihat orang yang berjalan cepat? Bukankah itu terlihat aneh? Mereka biasanya memiliki beban di lengan mereka. Dan jika mereka tahu betapa anehnya mereka terlihat, mereka tidak akan melakukan itu. Tapi mereka berjalan dengan cepat. Mungkin Anda berjalan dengan cepat sepanjang kehidupan Kristen. Atau jogging. Atau berjalan dengan langkah panjang. Atau berlari. Bagaimana Anda menggambarkan perjalanan Anda bersama Tuhan? Nah, dengarkan kata-kata Rasul dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Dan inilah yang dia katakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah atau berjalanlah dalam roh. Itu berbeda dengan dipenuhi oleh roh, tetapi itu termasuk itu. Ini adalah gambaran bagaimana kita menjalani kehidupan Kristen setiap hari. Alkitab memberitahu kita bahwa berjalan dalam roh adalah suatu gaya hidup secara harfiah. Artinya adalah hidup setiap hari dengan bergantung pada roh Allah. Ini adalah ketergantungan yang tak terputus kepada Roh Kudus untuk melakukan apa yang dia mau lakukan dan apa yang hanya dapat dilakukan oleh dia sendiri. Sangat sering jika kita pergi ke gereja-gereja penginjilan, terutama jenis fundamentalis, seperti tempat saya dibesarkan. Jika kita tidak hati-hati, sekalipun itu tidak selalu dikatakan dengan lantang, kita mendapat kesan bahwa menjalani kehidupan Kristen lebih merupakan hal ketetapan hati dibandingkan ketergantungan. Berusaha menjadi orang Kristen yang baik lebih seperti mencoba melakukannya daripada mempercayai dia. Tetapi jika Anda membaca Perjanjian Baru, dan terutama surat-surat Paulus, Anda tidak mendapatkan kesan itu. Paulus membantu kita memahami bahwa kita tidak seharusnya menjalani kehidupan Kristen dengan menetapkan hati untuk melakukan yang lebih baik. Meskipun tentu saja ada latihan dalam hidup kita.

karena apa yang diminta untuk kita lakukan sebagai orang Kristen benar-benar luar biasa. Bahkan saya telah memutuskan untuk menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk membantu Anda memahami mengapa kita perlu hidup oleh Roh. Dan nantinya untuk menghabiskan bagian terakhir dari pesan ini, saya hanya akan memberitahu Anda cara kerjanya. Saya takut bahwa salah satu alasan mengapa ada begitu banyak ketidakkonsistenan dalam kehidupan kita, dalam hidup saya, dan mungkin dalam hidup Anda, adalah karena kita memiliki keselamatan ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia berikan kepada kita setelah pertobatan kita. Dan kemudian kita semacam bergerak dengan kedagingan kita sendiri. Kita mencoba menjalani kehidupan Kristen ini tanpa memahami betapa mengagumkannya dan betapa menuntutnya kehidupan itu. Bahkan saya akan mengajak Anda belajar sedikit tentang kata pada saat ini yang ada di awal pesan ini, yang saya lakukan minggu ini, yang memfokuskan hal ini dalam pikiran saya sendiri. Bagian pertama, tuntunan hidup Kristen. Saya mengambil kata berjalan hidup, dan saya mencarinya di Perjanjian Baru. Dan saya menemukan bahwa saya dengan satu kata itu saja, Anda dapat melihat. Anda dapat mulai melihat tuntutan kehidupan Kristen. Contohnya, Alkitab mengatakan kita harus hidup dan melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mengharapkan kita hidup dan melakukan pekerjaan yang baik. Bahwa kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di sini pekerjaan ada dalam suatu proses. Anda tidak bekerja untuk diselamatkan. Tetapi begitu Anda datang kepada Kristus, Allah mengharapkan Anda untuk menunjukkan perbuatan baik dalam hidup Anda. Kita harus hidup dan melakukan pekerjaan, dan itu adalah pekerjaan yang baik. Ketika Anda membuka Roma 13 ayat 13, Anda menemukan bahwa Anda harus hidup dengan sopan. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. 2 Korintus pasal 5 dan ayat 7 mengatakan, kita harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Efesus 5 ayat 2 mengatakan, kita harus hidup dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita. Efesus 5 ayat 8 berkata, kita harus hidup sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Kolose 1 ayat 10 berkata, kita harus hidup layak di hadapan Tuhan. Dan 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu sungguh luar biasa, bukan? Efesus 4 ayat 1 berkata, kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita. Nah, pikirkanlah itu sejenak. Lihatlah semua hal itu, satu demi satu. Kita harus hidup dan melakukan pekerjaan yang baik. Hidup dengan benar. Berjalan dengan iman. Hidup dalam kasih. Hidup sebagai anak-anak terang. Hidup layak di hadapan Tuhan. Hidup seperti Kristus telah hidup. Dan hidup berpadanan dengan panggilan Anda. Apakah itu membuat Anda takut? Bukankah itu suatu daftar yang luar biasa? Hanya dari satu kata saja, sebagaimana kita harus hidup, berjalan. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi ketika saya membacanya, dan saya mulai mempertimbangkan bahwa itulah yang harus saya lakukan, saya mendapatkan gambaran tentang standar yang terlalu tinggi dan tuntutan tentang apa artinya menjadi anak dari Tuhan dan hidup seperti itu. Dan saya harus akui itu di luar kemampuan saya. Saya tidak memiliki kemampuan di dalam diri saya untuk hidup seperti itu. Jika Anda ingin mengambil seluruh daftar itu dan memberikan kata-kata yang akan menggambarkan diri saya mungkin akan menjadi orang yang berjalan dengan selalu tersandung dalam kekuatan saya. Dan

kekuatan kedagingan saya. Dengarkan saya, saudara. Kehidupan Kristen bukanlah kegiatan berjalan-jalan di taman. Kehidupan Kristen adalah perjalanan yang sulit. Bahkan, izinkan saya memberi Anda beberapa ayat Alkitab representatif yang akan membantu Anda memahami apa yang saya maksud. Dan ini sama sekali belum menyeluruh. Misalnya, pernahkah Anda memikirkan arti Yohanes pasal 13 ayat 34? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Apakah Anda pernah merenungkan kasih Tuhan bagi Anda dan kemudian menyadari bahwa kasih itu adalah standar untuk kasih Anda terhadap satu sama lain? Atau renungkan ini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Nah, kembali lagi disebutkan, standar untuk hubungan interpersonal kita dalam tubuh Kristus adalah standar kasih pengorbanan Allah bagi kita yang dicontohkan dalam karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus. Atau renungkan yang ini sejenak, kita harus menawan setiap pemikiran untuk tunduk kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Sekarang renungkan itu sebentar. Itu berarti adalah setiap pemikiran yang Anda miliki. Alkitab berkata bahwa setiap pemikiran harus dibawa ke bawah payung kuasa dan pemerintahan Kristus dalam hidup kita. Setiap pemikiran, Anda berkata, Pak Pendeta, bahkan pemikiran yang datang dari luar. Tuntutannya adalah bahwa setiap pemikiran harus menjadi tawanan terhadap tuntutan Kristus dalam hidup Anda. Wow. Atau ini adalah salah satu yang sesekali sulit saya lakukan. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dulu saya berpikir saya mendengar pengkhotbah berkata, tidak, katanya, ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Tapi yang itu berkata, ucaplah syukur senantiasa untuk segala sesuatu. Jadi Anda menurutinya dan Anda mengalami kesulitan. Dapatkah Anda benar-benar bersyukur kepada Tuhan atas fakta bahwa gaji Anda dipotong minggu ini? Atau bersyukur kepada Tuhan bahwa mobil yang Anda rawat rusak dan Anda tahu bahwa tidak ada gunanya memperbaikinya? Dan Anda tidak tahu dari mana Anda bisa mendapatkan yang baru? Bagaimana Anda menjalani kehidupan bersyukur seperti itu? Tapi itulah yang dikatakan firman Tuhan. Bahkan selanjutnya dikatakan bahwa kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib, dan bahwa kita harus bersuka cita senantiasa dan tetap berdoa. Nah, saya hanya menyentuh beberapa hal. Saya bisa melanjutkannya dan membuat daftar yang panjang. Saya selalu merenungkan hal ini setiap kali saya membaca hal-hal lain. Ini yang merasa kewalahan dengan tuntutan pengalaman Kristen. Dan dia benar-benar melakukannya. Saya bukan tidak pernah mendengar ada yang pernah melakukan hal ini. Tetapi dia datang menemui saya dan dia berkata, Pendeta, saya mau memberikan Alkitab saya. Saya berhenti. Saya tidak bisa melakukan ini. Seumpama seorang lelaki yang keluar dari militer atau seseorang yang keluar dari kepolisian menyerahkan lencananya. Ia menganggap Alkitabnya seperti itu. Dia berkata, saya menyerah. Saya tidak bisa melakukannya. Ini terlalu sulit. Saya menyerahkan kembali Alkitab saya. Anda tahu, jika kita mau jujur, mungkin ada beberapa dari kita di sini yang terkadang mungkin kita berpikir untuk menyerahkan Alkitab kita juga. Ini terlalu sulit. Tuntutan kehidupan Kristen sangat besar. Apakah Anda setuju? Apakah kita memahaminya? Dan jika Anda tidak kewalahan dengan tuntutan itu hanya karena Anda tidak memahaminya. Karena itu benar-benar standar yang tinggi. Standarnya adalah, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata Tuhan, siapa yang mampu memenuhi tuntutan hidup Kristiani? Ya, jalan itu mustahil, bukan? Jika Anda mencobanya dalam

kekuatan kedagingan, Anda pasti akan gagal. Ini bukan masalah jika Anda gagal kelak, tapi kapan Anda akan gagal, atau seberapa besar kekacauan itu ketika Anda gagal. Bagian kedua, kebulatan tekad musuh kita. Masalah kedua adalah, kita tidak hanya memiliki tuntutan dari kehidupan Kristen yang menyulitkan kita untuk melakukannya di luar pertolongan supernatural musuh kita. Tahukah Anda bahwa kita memiliki musuh yang ingin merusak kita dan semua yang kita lakukan? Musuh itu adalah iblis, dan Anda mungkin tidak percaya kepadanya. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Hanya karena Anda tidak percaya padanya, tidak akan membuatnya pergi. Anda tahu saya memiliki banyak orang yang berpikir, ya, saya tidak percaya itu. Dan mereka berpikir bahwa dengan mengatakan mereka tidak percaya, tidak ada. Anda tahu, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak, itu benar. Dia ada di sana. Dan jika Anda seorang Kristen, dan Anda sudah lama berusaha hidup untuk Tuhan, Anda tidak perlu mempertanyakan itu. Anda pernah sesekali merasakan kehadirannya. Biarkan saya mengingatkan Anda tentang siapa dia. Dia bergelut dengannya. Alkitab mengatakan bahwa ini adalah pergulatan yang sedang berlangsung, bukan dengan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah yang kita lawan, saudara. Dan Alkitab menggambarkannya seperti ini. Ia seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Saya tidak tahu apakah Anda telah melakukan analisis ini. Tetapi dari sudut pandang saya, singa yang mengaum-ngaum tidak akan kelaparan. Dia tampaknya sedang melahap banyak orang Kristen. Dan ketika dia melahap mereka, apa yang dia lakukan adalah dia melahap pengaruh mereka. Dia melahap pelayan mereka. Dia melahap keluarga mereka. Dia melahap anak-anak mereka. Dia melahap segala sesuatu yang baik dan saleh tentang mereka. Karena itu tujuannya untuk menghancurkan. Anda tahu, iblis tidak peduli dengan Anda sampai Anda menjadi orang Kristen. Tidak masalah baginya apa yang Anda lakukan, karena Anda sudah menjadi miliknya. Saya selalu mendengar orang berkata, saat saya menjadi orang Kristen, semua masalah saya akan hilang. Saudara, saya tidak tahu kitab apa yang mereka baca. Ketika saya menjadi seorang Kristen, saya mulai mengalami masalah yang belum pernah saya alami sebelumnya dalam hidup saya. Saya dulu menjadi tawanan keinginan iblis. Dan ketika saya menjadi orang Kristen, Roh Kudus datang untuk tinggal dalam diri saya. Dan tiba-tiba terjadi konflik. Singa yang mengaum bergerak mencari siapa yang bisa dia telan. Jika Anda menginginkan definisi yang baik tentang dia, bacalah Wahyu 12 ayat 9. Dia adalah naga besar, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Itu kesaksian yang cukup jelas untuk apa yang dia lakukan. Saya ingin iblis memiliki nomor Anda. Dia tahu di mana Anda tinggal. Dia tahu bagaimana menuju ke tempat Anda berada. Lukas 22 ayat 31. Bahwa ketika ia berurusan dengan Simon, keinginannya adalah untuk menampinya. Dan Tuhan berkata, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Sungguh gambaran yang luar biasa. Dan dia sangat terorganisir. Bisakah saya tunjukkan itu? 2 Korintus 2 ayat 11 mengatakan, iblis akan mengambil keuntungan dari Anda. Sebab kita tahu apa maksudnya. Apakah Anda tahu apa? Perangkat yang dipakainya. Itu adalah tipu muslihat. Itu adalah strategi. Sebab kita tahu apa strategi iblis. Izinkan saya menggambarkannya bagi Anda. Di kantornya, dimanapun itu, dia memiliki lemari arsip. Dan ada berkas Anda di dalam kabinet itu. Dan di dalam berkas itu, dia membuat catatan hati-hati tentang bagaimana menjamah hidup Anda. Dan dia tahu persis cara melakukannya. Dan dia punya strategi yang cermat untuk hidup Anda.
dalam berkas

0: saya, dia mungkin memiliki fakta bahwa terkadang dia bisa menyerang saya melalui keputusasaan. Dan Anda tahu, saya mendapati bahwa dia memakai orang-orang yang bermaksud baik untuk mencapai tujuannya dalam hal itu. Saya tidak mendapatkan kesaksian apapun tentang ini, tetapi itulah kebenarannya. Dan terkadang, jika itu saat yang tepat dalam situasi yang tepat, pada waktu yang tepat, seseorang yang bahkan mungkin tidak bermaksud apa-apa, dapat digunakan musuh untuk menyusun strategi ke dalam hidup saya dan membuat saya berkecil hati, sehingga saya tidak berguna untuk sementara waktu sampai saya bangkit lagi. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap Anda, tetapi saya memberitahu Anda apa yang perlu Anda pahami adalah hal yang harus kita lakukan, yaitu berjalan sebagai orang Kristen. Pertama-tama, standarnya sangat tinggi. Dan jika itu tidak cukup buruk, Anda punya musuh di sini yang menembaki Anda sepanjang waktu dan yang mengetahui bahwa Anda menyukai Alkitab. Bagian ketiga, pengaruh merusak dari kedagingan. Ya, saya senang saya punya sesuatu untuk dikatakan sebelum pesan ini selesai, karena jika saya harus berhenti di sini, kita semua akan keluar dari sini dengan sangat tertekan. Bukankah begitu? Saya harus memberi Anda satu hal lagi, dan itu langsung keluar dari Galatia pasal 5. Dan itu bukan hanya tuntutan kehidupan Kristen dan tekad dari musuh kita, tetapi juga pengaruh merusak dari kedagingan kita. Itulah yang Paulus maksudkan di sini dalam Galatia 5. Bacalah ayat ini, dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekarang, daging di sini bukanlah kulit dan tulang, darah dan jaringan dan otot. Daging di sini adalah istilah yang ada di dalam Perjanjian Baru, terutama dalam tulisan-tulisan Paulus. Dan cara terbaik yang saya tahu untuk memberitahu Anda apa artinya itu adalah, itu segalanya tentang Anda. Minus Tuhan, ini adalah semua yang Anda lakukan sebelum Anda menjadi orang Kristen. Dan semua yang Anda miliki sekarang ketika Tuhan tidak menjadi pusat dari semua yang Anda lakukan. Dan jika Anda ingin memiliki definisi tentang daging, karya-karya daging terdaftar untuk Anda. Mulai dari ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya. Perbuatan daging. Sekarang, apa yang Paulus katakan adalah ini. Jika Anda tidak mau hidup seperti dulu sebelum menjadi orang Kristen, di mana dengan daging, Anda harus hidup oleh roh. Satu-satunya cara Anda dapat menjaga agar tidak memenuhi keinginan daging adalah dengan hidup oleh roh. Dan daging, saya katakan kepada Anda, daging telah menjadi pegangan dalam budaya kita hari ini dan pegangan banyak kehidupan umat Allah, bahkan terkadang di gereja-gereja kita. Masalah dengan daging adalah bahwa itu tidak kentara, bahwa konflik yang terjadi adalah nyata, dan itu adalah perang. Lihatlah ayat yang datang tepat setelah ayat kita dalam ayat 16, ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga akhirnya Anda tidak melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Adakah yang tahu tentang perang ini? Anda tahu, kehidupan Kristen bukanlah kedamaian dan kegembiraan dan kebahagiaan dalam pengalaman sehari-hari. Ada perang yang berlangsung di dalam hati kita. Sekarang Anda bisa mendapatkan kedamaian dan kegembiraan dan kebahagiaan ketika Anda hidup oleh roh. Tetapi akan selalu ada konflik. Anda lihat, yang terjadi adalah ini. Ketika Anda menjadi orang Kristen, Allah memberi Anda Roh Kudus dan sifat barunya. Tetapi Dia tidak menghapus sifat lamanya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tuhan di Dalammu. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Berjalan Dalam Roh. Dr. David Jeremia telah membahas tuntunan hidup Kristen dan kebulatan tekad musuh kita. Kita akan lanjutkan esok hari di jam yang sama, bagian kedua, pengajaran Dr. David Jeremia, uraian selengkapnya tentang pengaruh merusak dari kedagingan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Iktus ya, tersedia dalam Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik, kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Iktus ya sahabat Iktus. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia, kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Iktus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484412508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut.

0: Yul, Yul.
1: Ayo terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
5: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
4: Pak, bekalnya belum dibawa, Pak.
3: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sunan 90.

Vision 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai sahabat itu, selamat malam, apa kabarnya di hari Selasa ini? Wow, senang banget Ella kembali menemani sahabat Iktus di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah ya. Aduh, gimana kabarnya sahabat Iktus? Sehat-sehat semuanya ya. Saya berdoa, saya berharap semua sahabat Iktus yang sedang mendengarkan saya malam hari ini sehat-sehat semua. Ya kita bersyukur ya untuk panas dan hujan, untuk segala sesuatu ya. Tapi jaga kesehatan, jaga kondisi, karena akhir-akhir ini banyak banget yang tiba-tiba batuk pilek, tenggorokan kering, panas dalam. Tapi saya berharap semuanya sehat-sehat ya sahabat Iktus ya. Jangan lupa banyak minum air mineral. Merek apa aja terserah deh, pokoknya air mineral gitu ya. Cukupkan kebutuhan air sahabat Iktus. Juga asupan gizinya jangan lupa banyak minum vitamin, kalau yang punya suplemen atau vitamin, atau mungkin melalui sayur dan buah. Aduh, untuk diri pribadi ya, diri sendiri juga sayur dan buah jangan lupa dikonsumsi juga ya sahabat Iktus ya. Sehat-sehat semuanya. Ya, seperti biasa zona 90 menemani sahabat Iktus hingga pukul 9 nanti. Untuk sahabat Iktus yang pengen dengerin lagu-lagu semasa sekolah dulu, yuk cus gabung aja di 0817450596 untuk WhatsApp-nya, atau mungkin yang pengen gabung di sosial medianya Iktus @iktusfm untuk Instagram-nya. Sahabat Iktus juga bisa mendengarkan kami via live streaming di www.iktusfm.com. Atau kalau yang ribet banget harus nyariin www gitu ya, sahabat Iktus masuk aja di Instagramnya Iktus. Di situ ada link yang sahabat Iktus bisa klik dan langsung terhubung dengan live streaming kami. Oke deh, untuk sahabat Iktus yang pengen cerita hari ini ngapain aja sih, langsung aja ya. Ella tunggu sampai jam 9 nanti. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Mandinya cepet sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: kagak naik.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Sunan 90.

Mas, kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ngomong-ngomong tentang masa-masa sekolah, masih ada gak sahabat Iktus yang suka tulis diary gitu ya? Dulu waktu zaman saya masih sekolah, dulu ada satu buku yang khusus diperuntukkan untuk beberapa buku, maksud saya ada yang khusus buat cerita harian gitu-gitu kan. Terus teman-teman kita saling bertukar buku untuk ngasih menuliskan biodata gitu. Itu ada loh bukunya, sampai sekarang masih ada ya. Lucu aja kalau ngeliatin, entah itu dipakein stiker-stiker, terus makanan favorit, minuman favorit, terus ada film lah, ada binatang hewan peliharaan, terus apalagi ya, jadi tuh nama alamat. Kalau dulu kan handphone tuh nggak ada ya sahabat Iktus ya, waktu zaman saya sekolah. Tapi fenomena sekarang nih, anak-anak kelas berapa itu kemarin yang saya lihat ya, anak kelas 5 kalau nggak salah ya, kelas 4 kelas 5 udah pakai handphone sendiri. OMG. Ya memang ya, seiring bertambahnya berkembangnya zaman, maksud saya itu kan memang berbeda dengan zaman dulu saya masih SD, SMP atau SMA gitu kan, pasti udah beda banget. Yang sekarang kelas 4 SD udah pakai handphone buat main Instagram gitu kan. Lucu banget deh. Terus apakah anak-anak sekarang juga masih suka ya yang namanya menuliskan keluh kesahnya di buku, menulis diary gitu ya, atau menuliskan cerita-cerita lucu, cerita-cerita uniknya hari ini gitu. Sahabat Iktus, apakah sahabat Iktus masih sempat untuk melakukan itu, atau lebih suka yang namanya update status? Nah, gantinya ya, gantinya buku diary atau sering

sering disebut dengan journaling gitu ya. Dimana kita menuliskan kembali tentang apa yang ada di pikiran kita atau perasaan kita atau pengalaman yang terjadi gitu.

Nah, sahabat Iktus boleh bergabung di sini ya di 0817450596. Kenapa sih yang namanya journaling ini atau dimana kita nulis menuliskan kejadian-kejadian atau meluapkan isi hati kita atau pikiran kita dalam sebuah catatan gitu, bisa menjadikan salah satu cara untuk merilekskan atau relaksasi gitu ya, atau juga meredakan stres kita loh sahabat Iktus. Kadang-kadang karena menulis itu tuh bisa membantu kita untuk menguraikan pikiran yang cukup rumit gitu ya, cukup kusut gitu kadang-kadang. Kita nulis apa aja. Memang ya, kalau saya gak salah ingat, waktu dulu saya pernah baca sebuah artikel, kalau misalnya kita lagi suntuk banget, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memegang pensil, terus ya udah coret-coret aja, diluapkan, entah mewarnai, kita coba untuk mewarnai apapun itu, menggambar, atau ya sekedar meluapkan emosi melalui tulisan gitu. Menulis bisa membantu menguraikan atau mengurangi pikiran kita yang sedang tidak baik-baik saja. Apakah sahabat itu setuju? Bisa langsung gabung di 0817450096. Ataukah mungkin menuliskan surat cinta gitu ya, buat si dia.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Dari Cina, berkhasiat kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Ictus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Hung. Jangan percaya sebelum dicoba.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat.

melalui rekening Radio Ictus BCA AC 8165014185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Ictus.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Got introduced to you by a friend.

0: Alfa, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Sunan 90.

Masih kembali lagi di Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat, kalau tadi kita yang namanya tulis-menulis itu juga bisa mengurangi beban emosional ya sahabat Iktus. Banyak orang yang memenahan, aduh, menahan emosi karena takut terlihat lemah atau tidak ingin membebani orang lain atau menjaga image gitu ya. Padahal menumpuk perasaan tanpa ruang ekspresi pikiran kita atau mungkin kalau sudah sampai stres gitu ya. Nah, journaling ini memberi ruang aman untuk menyalurkan semua itu nih sahabat. Jadi ketika kita menulis tentang apa yang kita rasakan, sebenarnya kita sedang membebaskan emosi yang terpendam gitu ya. Jadi tulisan itu tidak akan menghakimi, membantah atau ngejudge kita gitu ya. Dia cuma bisa menerima aja. Jadi setelah menuangkan dalam bentuk tulisan, siapa tahu pikiran kita terasa lebih ringan gitu kan, ketika kita menuliskan hal-hal yang mungkin cukup membebani pikiran kita. Dan jangan salah, ternyata tulisan itu juga bisa menjadi afirmasi loh sahabat. Jadi kalau sahabat itu mungkin suka yang namanya menulis, yuk kita menulis hal-hal yang baik-baik biar itu semua menjadi afirmasi ya untuk kita gitu ya, untuk kita menjalani hidup kita. Dan selain itu, bisa juga membantu mengenali pola atau pemicu stres kita tuh apa sih sebenarnya. Mungkin dengan begitu banyak pekerjaan gitu ya, atau hal-hal yang lainnya di rumah atau dimanapun kita berada. Nah, salah satu kekuatan journaling itu adalah kemampuan menjadi diri, cermin diri gitu ya. Dengan rutin menulis, kita tuh bisa mengenali perilaku atau situasi yang sering memicu stres gitu. Misalnya kita jadi sadar bahwa rasa cemas meningkat setiap kali mendekati deadline pekerjaan gitu ya, atau interaksi tertentu membuat kita merasa tidak nyaman. Jadi kita kayak menjadi tahu gitu polanya, oh setiap kali aku melakukan ini kenapa kok perasaannya jadi gak nyaman, terus aku jadi pengen nulis terus, kok aku jadi cepet bete gitu ya. Bisa jadi, atau kita habis melakukan sesuatu, satu kegiatan yang mungkin tanpa kita sadari, ternyata ada hal-hal yang membuat kita malah memicu stres gitu ya sahabat.

Terus ya, kita jadi bisa kenal nih, gimana atau kapan aja nih kira-kira perasaan kita tidak baik-baik saja. Itu journaling itu juga bisa membangun kebiasaan refleksi dan bersyukur kita nih sahabat. Ketika kita melakukan journaling, kita itu akan mencatat apa saja yang sudah kita lakukan dalam satu hari ini gitu ya. Kalau kita journalingnya malam hari, kita selain untuk mencurahkan isi pikiran kita, journaling ini juga bisa menjadi wadah untuk merefleksikan diri, menuliskan hal-hal yang kita syukuri atau keberhasilan kecil gitu ya. Dalam sehari itu bisa meningkatkan suasana hati yang happy-happy. Atau ketika kita merasa dicintai, itu juga bisa kita tuangkan dalam tulisan kita.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat maske, kipiye.
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa duit buat
2: dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Sahabat Ictus, sendi lutut merupakan sendi yang paling besar di dalam tubuh kita. Strukturnya paling kompleks dan bekerjanya pun paling berat. Di antara semua sendi yang ada pada tubuh manusia, kerjanya adalah menopang beban tubuh kita, baik pada saat kita berdiri diam maupun pada saat kita bergerak seperti berjalan atau berlari. Dalam sehari, mungkin ratusan kali, bahkan ribuan kali sendi ini bergerak untuk berjalan, berlari, naik turun tangga, bangkit berdiri dari posisi duduk pada saat kita berolahraga. Dan semua gerakan sendi lutut tersebut disertai dengan beban tubuh yang harus ditopangnya. Semakin berat tubuh, semakin berat pula kerja sendi ini. Karena fungsinya sebagai sendi penopang beban tubuh, maka sendi lutut merupakan sendi yang paling rawan mengalami gangguan atau cedera. Jenis gangguan yang paling sering dijumpai pada sendi lutut ini adalah gangguan yang erat kaitannya dengan faktor biomekanik lutut dan kenaikan berat badan, yaitu satu gangguan yang kita sebut dengan osteoartritis. Berikut ini tips-tips yang bisa Anda lakukan untuk mencegah osteoartritis ini adalah lakukan latihan dan olahraga secara teratur. Hal ini sangat baik untuk menghindari osteoartritis. Dengan olahraga yang teratur, Anda akan memperkuat otot dan membuat persendian fleksibel. Lakukan latihan atau olahraga yang low impact terhadap persendian, seperti misalnya berenang, mengayuh sepeda statis, es atau tekanan berlebihan pada sendi lutut, seperti misalnya hindari olahraga-olahraga yang high impact, cedera pada sendi, apalagi jika Anda sudah tidak muda lagi. Jika olahraga yang Anda lakukan dengan gerakan tertentu secara berulang-ulang dan Anda merasakan sakit, Anda bisa menghentikan latihan tersebut atau melakukan latihan lain yang tidak terlalu memberi tekanan pada sendi. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah cobalah mempertahankan postur tubuh yang baik ketika duduk dan berdiri. Kemudian jagalah berat badan Anda, karena osteoartritis sering terjadi pada orang yang gemuk. Lutut bertanggung jawab untuk membawa beban tubuh Anda, dan kelebihan berat badan dapat memberikan tekanan berlebih pada sendi lutut ini. Usahakan berat badan Anda proporsional. Selain dapat mengurangi risiko osteoartritis, Anda dapat terhindar dari berbagai penyakit lainnya. Bagaimana caranya? Tentu dengan menjaga pola makan dan gaya hidup Anda. Perbanyak minum air putih dan makanan rendah kalori, serta berserat tinggi seperti sayur dan buah. Kurangi makanan berlemak dan mengandung asam urat seperti jeroan, seafood, dan kangkung. Sedapat mungkin hindari pemakaian sepatu dengan tumit tinggi. Dan yang terakhir adalah jangan abaikan rasa sakit, karena rasa sakit yang terjadi ketika Anda melakukan aktivitas merupakan suatu sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada sendi Anda. Segeralah pergi ke dokter untuk mendapatkan obat pengurang rasa sakit, dan mintalah saran-saran tentang apa yang harus Anda lakukan untuk mencegah terjadinya osteoartritis lutut ini lebih lanjut. Demikianlah tips-tips yang perlu Anda ketahui untuk mencegah osteoartritis pada sendi lutut. Ingatlah, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran.

0: fisik dan rehabilitasi hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Sunan 90.

Iya, sahabat Iktus, thank you banget untuk sahabat Iktus yang masih dengan setia mendengarkan 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Masih bersama Zona 90. Tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita, sahabat Iktus, pokoknya kalau misalkan lagi sedih, lagi bete, atau mungkin memang sudah menjadi kebiasaan, yuk kita mulai menulis hal-hal yang baik juga. Jangan lupa untuk menjadikan tulisan-tulisan sahabat Iktus jadi ungkapan syukur gitu ya. Kita berafirmasi yang positif. Atau kalau sahabat Iktus memang suka menulis, siapa tahu tulisannya bisa menjadi buku gitu ya, atau apa gitu. Bisa diterbitkan, bisa jadi cerita singkat. Nah, cerpen, ya kan, zaman dulu banget ya, cerpen, cerita pendek gitu ya. Siapa tahu aja. Thank you banget nih, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya sahabat Iktus. Untuk sahabat yang lagi perjalanan mau pulang kerja, atau yang masih terkena macet, ini udah selesai belum ya acara di Tugu Muda? Jangan lupa jaga kesehatan ya sahabat Iktus ya. Dan pastikan untuk selalu mendengarkan Zona 90 setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 19.30 hingga pukul 9. Masih ada lagu-lagu yang akan saya putarkan untuk sahabat. So, jangan kemana-mana ya sahabat Iktus ya. Saya pamit undur diri dulu dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat istirahat. God bless you all. Bye-bye.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Selasa, 29 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasalnya yang keempat, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus, bagi kami yang saat ini bersimpuh kepadamu. Di dalam kasihmu Yesus, kami memohon. Amin.
2: Galatia 4 ayat 12 sampai 20. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Namun kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika kita menghabiskan waktu dengan seorang teman, kita bisa bersenang-senang bersama. Namun, jika teman itu menegur kita dengan cukup keras, masih bisakah kita tersenyum dan tertawa bersamanya? Atau, adakah rasa tidak nyaman yang membuat kita menjauhinya? Setelah menjelaskan alasan teologis mengapa jemaat tidak boleh kembali kepada tuntutan hukum Taurat, Paulus berbicara secara pribadi dan emosional. Ia mengingatkan hubungan hangat mereka di masa lalu, yaitu kasih dan keramahan saat ia pertama kali memberitakan Injil di provinsi Galatia. Paulus berseru, "Jadilah sama seperti aku, yaitu bebas dari hukum." Ia mengingatkan bahwa dahulu mereka menerima dia, walau dalam keadaan sakit, dengan sukacita yang melimpah. Ia heran mengapa kasih dan sukacita itu sekarang memudar. Ia mempertanyakan apakah ia menjadi musuh mereka karena ia berkata benar dan jujur kepada mereka. Paulus memperingatkan jemaat tentang guru-guru palsu yang memang mengajar dengan penuh semangat, tetapi tidak dengan tulus. Ia tetap mendorong jemaat untuk bersemangat, tetapi untuk alasan yang benar. Dengan penuh kasih, Paulus menggambarkan dirinya seperti seorang ibu yang sedang mengalami sakit bersalin yang merindukan Kristus dibentuk dalam diri mereka sebagai anak-anak rohaninya. Tujuan hidup Kristen bukan hanya untuk menaati aturan atau mengerti doktrin, melainkan untuk membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Itu sebabnya setiap orang percaya diundang untuk bersikap terbuka terhadap teguran, koreksi, dan nasihat demi mengikuti kepemimpinan rohani dalam Kristus. Itulah juga sebabnya kita diperingatkan untuk tidak menukar kebenaran Injil dengan emosi sesaat demi mengikuti karisma seorang manusia. Adakah sukacita kita kepada Kristus dan sesama saudara seiman telah memudar dari hidup kita? Kembalilah kepada kebenaran sejati. Biarlah Yesus Kristus, bukan aturan ataupun ritual, kembali dibangun dalam diri kita. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, ketika kasih dan sukacita kami kepadamu maupun kepada sesama mulai meredup, nyalakan kembali hati kami dengan api kasihmu yang tak pernah padam. Biarlah persekutuan kami menjadi taman yang dipenuhi sukacita sejati, sehingga setiap pelukan, pengampunan, dan pelayanan memancarkan kehadiran Kristus Yesus yang hidup. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia kan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dua Chan, pastikan Anda selalu bersama

Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 46 sampai 48. Untuk perenungannya kita ambil dari Yeremia 46 ayat 27 sampai 28, 48 ayat 29 dan 42. Judul renungan kita, jangan terlalu percaya diri. Saudara, kalau kita melihat pertandingan sepak bola, kadang ada tim yang di atas kertas jauh lebih kuat. Pemain-pemainnya mahal, statistiknya juga bagus, supporternya di lapangan itu banyak. Nah, bahkan sebelum pertandingan dimulai, komentator sudah yakin, ini sih pasti menang. Ternyata kalah. Mengapa? Karena kekuatan yang kita miliki hari ini tidak pernah menjadi jaminan bahwa kita tidak bisa kalah di esok hari. Nah, Yeremia 46-48 agak berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya. Kalau sebelumnya Yeremia banyak berbicara kepada Yehuda, mulai pasal 46, Tuhan berbicara kepada bangsa-bangsa lain di sekitar Yehuda. Pasal 46 berbicara tentang Mesir. Mesir saat itu bukan negara ecek-ecek. Mereka adalah kekuatan besar, punya pasukan, kuda, kereta perang, dan sejarah kejayaan yang panjang. Tetapi Yeremia menunjukkan bahwa Mesir pun dapat dikalahkan. Bukankah justru ke Mesir orang-orang Yehuda kemarin itu melarikan diri untuk mencari rasa aman? Nah, ini menarik. Tempat yang mereka anggap aman ternyata bisa runtuh. Seolah Tuhan sedang mengingatkan, mengapa engkau mencari perlindungan kepada sesuatu yang juga bisa jatuh? Di tengah berita penghukuman itu, Tuhan justru berkata kepada umatnya, tetapi engkau ini, hai hambaku Yakub, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau. Tak jatuh. Kerajaan-kerajaan bisa berubah. Ekonomi bisa terguncang. Orang yang kita andalkan bisa meninggalkan kita. Bohir, bos besar bisa bangkrut. Tetapi Tuhan tetap menjadi tempat pengharapan yang tidak berubah. Lalu pasal 47 berbicara tentang Filistin. Dan pasal 48 tentang Moab. Tentang Moab, Yeremia berkali-kali menyinggung satu persoalan, yakni kesombongan. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, sangat angkuh dia, tentang kebesarannya, keangkuhannya, kesombongannya, dan tinggi hatinya. Waduh, lengkap sekali ya. Mengapa Moab menjadi begitu sombong? Karena mereka merasa kuat, aman, dan mapan. Mereka mulai percaya kepada apa yang mereka miliki. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kadang justru ketika hidup sedang berhasil, kita mulai merasa tidak terlalu membutuhkan Tuhan, bukan? Usaha lancar misalnya, tabungan cukup banyak, anak-anak berhasil, jabatan dan status kita aman, pelayanan lagi berkembang. Tanpa kita sadari, kita mulai berpikir, aku bisa mengatur semuanya. Padahal berkat yang tidak disertai kerendahan hati dapat berubah menjadi sumber kesombongan. Saudara, perhatikan alur bacaan kita hari ini. Pasal 46, Mesir yang kuat ternyata dapat dikalahkan. Pasal 47, Filistin pun tidak dapat menghindari penghukuman Tuhan. Pasal 48, Moab jatuh karena kesombongan dan rasa aman pada kekuatannya sendiri. Jadi, Tuhan sedang mengingatkan bahwa tidak ada kekuatan manusia yang benar-benar permanen. Karena itu jangan terlalu minder ketika kita sedang lemah. Tetapi juga jangan terlalu percaya diri dan jumawa ketika kita kuat. Hari ini kita bisa berada di atas. Besok keadaan kita bisa berubah. Yang kita perlukan bukan rasa aman karena semuanya sedang baik-baik saja. Tetapi hati yang tetap rendah dan bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan. Sebab pada akhirnya yang membuat hidup kita aman bukan seberapa kuat kita menggenggam kehidupan, tetapi kepada siapa kita mempercayakan kehidupan ini. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah ada sesuatu yang saat ini tanpa sadar lebih kita andalkan daripada Tuhan? Yang kedua, ketika hidup sedang berhasil, apakah kita semakin bersyukur dan rendah hati, atau justru mulai merasa mampu?

0: berjalan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika kami lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuan dan apa yang kami miliki daripada mengandalkan Engkau. Jauhkan kami daripada kesombongan ketika hidup kami sedang naik puncak dan berhasil, dan jauhkan kami pula dari ketakutan ketika keadaan berubah. Ajari kami tetap rendah hati dan percaya bahwa hanya Engkaulah tempat perlindungan yang tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Galakan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda. Yang empat, kembali berada di udara melalui 9 menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

17 ayat 15 sampai 27. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu, aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut. Tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah engkau dan berdirilah di depan gerbang anak rakyat yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda, dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Kabar baik menyapa sahabat semuanya untuk hari ini. Senang sekali. Biarkanlah kita merasakan kehangatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kesempatan dan kemungkinan. Ya, selamat berkarya, selamat memasuki hari yang baru. Setelah kita boleh beristirahat kembali lagi, kita bisa menghirup udara segar tanpa pernah bayar satu peset pun. Oke, selamat pagi. Yuk kita rayakan pagi hari ini dengan puji-pujian yang akan saya putarkan menemani sahabat semuanya.

0: Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Sama-sama dengan teman-teman kita. Mari sahabat sekalian bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk meniti hari ini. Jangan biarkan ya hari ini dengan sia-sia, jadikanlah setiap detik berharapan dan kegembiraan untuk kita dalam kabar baik.

Nah, sahabat sekalian, kabar baik menemani sahabat semuanya. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, mengapa manusia berharga dan Allah begitu mengasihinya? Banyak jawaban yang bisa dikemukakan terhadap pertanyaan ini. Tetapi ada satu jawaban yang penting, yang merupakan jawaban yang paling sentral. Mengapa manusia berharga dan Allah begitu mengasihinya? Sebab manusia adalah anak-anak-Nya. Jelas karena anak-anak-Nya, Bapa begitu mengasihinya. Mengapa demikian, saudaraku? Saudaraku, roh manusia itu sesungguhnya roh yang berasal dari Allah Bapa. Itulah sebabnya Allah Bapa disebut sebagai Bapa segala roh. Bapa segala roh maksudnya, saudara, bahwa dari Bapa dihadirkan para malaikat. Kitab Ayub pasal 1 yang menyebut adanya anak-anak Allah, itulah para malaikat. Ya. Lucifer yang dulu sebelum jatuh dalam dosa memberontak kepada Allah, yang disebut Hillel bin Sakhar, juga roh dari Bapa. Dan manusia roh dari Bapa. Itulah sebabnya Bapa disebut sebagai Bapa segala roh. Allah Bapa disebut sebagai Bapa segala roh.

ketika Allah menciptakan manusia, Allah membentuk manusia dari debu tanah, kemudian Allah menghembuskan nafas wajib. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup yang dihembuskan Allah kepada manusia itu adalah nesyamah atau roh manusia. Pada waktu itulah manusia dilahirkan oleh Allah, ketika Allah menghembuskan nafasnya, nismat hayim. Dan manusia memiliki nesyamah di dalam dirinya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh yang dimaksud di sini bukanlah roh Allah, saudara, tapi roh manusia. Roh manusia itu berasal dari Allah. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu roh manusia, roh dari Allah. Oleh karena roh manusia adalah roh dari Allah, maka Allah mengendaki roh manusia kembali kepadanya. Ya, tubuh kembali kepada debu, ya, debu kembali ke tanah, tetapi roh kembali kepada yang mengaruniakan. Kalau manusia hidup melakukan kehendak Bapa, ia akan kembali kepada Bapa. Tetapi kalau suka-suka sendiri, terikat, terpikat dengan berbagai keinginan kesenangan dunia, maka manusia pasti terhilang. Yakobus pasal 4 dari ayat 1 sampai 4 menasihati agar kita tidak mengumbar keinginan, agar kita tidak bersahabat dengan dunia. Orang yang mengumbar keinginan itu orang yang bersahabat dengan dunia. Dan orang yang menjadikan dirinya sahabat dunia ini berarti dia menempatkan diri sebagai musuh Allah. Saudaraku, sebenarnya pergumulan Adam manusia pertama adalah pergumulan untuk mengesahkan diri sebagai anak Allah secara permanen. Mengesahkan diri sebagai anak Allah secara permanen artinya Adam harus terus bertumbuh yang ideal seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa, dan tidak akan pernah berubah lagi atau tidak akan jatuh lagi, tidak akan memberontak kepada Allah. Untuk itu Adam berkewajiban mewarnai dan membentuk nesyamahnya, supaya nesyamah manusia menjadi pelita Tuhan. Firman Tuhan mengatakan roh manusia pelita Tuhan. Itu nesyamah, saudaraku. Nesyamah ini yang mampu memahami segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya, nurani manusia yang terdapat di dalam roh, di dalam nesyamah itu, diharapkan menjadi nurani yang seirama dengan Allah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan manusia selalu sesuai dengan kehendak Allah. Sampai level itu Adam tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah Bapa. Tapi ternyata Adam gagal, saudara. Kalau seandainya Adam mencapai level yang dikehendaki Allah itu, maka Adam berhasil menjadi corpus delicti. Artinya bisa membuktikan iblis bersalah dengan ketaatan Adam. Dan Adam menjadi pokok keselamatan, teladan bagi seluruh keturunannya. Mestinya yang menjadi teladan itu Adam,

apakah sebelum dia menjadi pokok keselamatan ia belum punya anak? Sebelum dia menjadi contoh, tapi begitu dia gagal, jatuh dalam dosa, maka ia harus melahirkan anak-anak supaya suatu hari kelak ada seorang yang akan menjadi corpus delicti. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tapi Allah tetap menuntun manusia itu. Luar biasa. Kesabaran kasih Allah luar biasa. Tetapi kenyataan yang dijumpai, Kain membunuh Habil. Di Kejadian pasal 6, manusia memilih jodoh sesuka-sukanya sendiri. Manusia hidup dalam kehendaknya sendiri. Kain tidak mau dikuasai oleh apa yang baik, tapi dosa mengintip. Dan Kain mengikuti keinginan dosa itu, kata dosa tersebut, condition of sin. Kain adalah manusia berikut setelah Adam dan Hawa, menunjukkan ketidaksetiaannya. Kain menunjukkan juga kegagalan manusia. Setelah itu anak-anak yang lain, saudaraku. Walaupun Allah mencoba menuntun keturunan Set, yang disebut anak-anak Allah dalam kitab Kejadian pasal 6, tetapi saudara, ternyata manusia tidak bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Kegagalan anak-anak Allah, artinya keturunan Set yang dipimpin roh Allah, menghentikan panggilan anak Allah. Sejak itu tidak ada lagi, sampai nanti di zaman perjanjian baru, ada orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus membawa manusia untuk kembali berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, tentu setiap orang Kristen mengaku sebagai anak-anak Allah. Benarkah semua orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah benar-benar adalah anak-anak Allah? Ini yang harus kita persoalkan. Bagaimana sebenarnya seseorang pantas disebut anak Allah? Dalam Roma 8 ayat 14, Alkitab mencatat bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang tidak dipimpin oleh roh Allah berarti bukan anak Allah. Kata dipimpin dalam teks aslinya dari akar kata agu. Selain berarti memimpin, to lead juga berarti dibawa. To bring, to carry. Atau juga berarti dimotori, to drive. Istilah anak Allah ini, saudaraku, ya dalam bahasa Ibrani Ben Elohim, muncul pertama kali dalam Kejadian pasal 6 ayat 1-3. Siapa yang dimaksud anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 itu? Banyak orang berkata itu malaikat. Salah, saudara. Itu keturunan Set. Keturunan Set yang sesungguhnya masih dipimpin roh Allah. Sampai ketika mereka hidup suka-suka sendiri dengan mengambil pasangan sesuka hati mereka sendiri, baru Allah undur dari mereka. Pada waktu itu manusia dibagi dua kelompok besar, Set. Keturunan Set ini pengganti Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Keturunan Kain adalah keturunan orang-orang yang pola hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam sejarah Alkitab, keturunan Kain ini hidup dalam poligami, balas dendam, dan lain sebagainya. Ya, ini keturunan Kain. Pola perkawinan yang Tuhan ajarkan itu kan monogami, saudara. Seorang pria hanya boleh memiliki seorang wanita sebagai istri atau sebaliknya. Tetapi manusia telah memilih jalannya sendiri. Keturunan Kain bukan keturunan yang baik.

Hidup mereka penuh dengan keadaan standar moral yang rendah. Poligami, balas dendam, bunuh-membunuh. Tentu keturunan Kain ini tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah. Beda dengan keturunan Set yang masih dipimpin oleh Roh Allah. Jadi walaupun manusia sudah terusir dari Eden, tetapi Roh Allah masih dengan setia memimpin mereka, keturunan Set, keturunan orang benar. Dalam hal ini nyata kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa, sungguh mengharukan. Sebab ternyata keturunan Set, anak-anak Allah yang masih dipimpin Roh Allah, maksud saya, tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah. Mereka melakukan kawin campur dengan keturunan Kain, anak manusia. Jadi keturunan Kain disebut anak manusia. Mereka hidup dalam keinginan daging, sehingga perbuatan mereka semata-mata melukai hati Tuhan. Roh Allah berkata, tidak selamanya Roh Allah ada di dalam diri mereka. Maksud saya, Allah berfirman, tidak selamanya Roh-Ku ada pada mereka. Sebab mereka daging adanya. Oleh karena itu Tuhan undur dari hidup manusia. Sejak itu tidak ada manusia yang pantas disebut anak-anak Allah. Alkitab tidak menyebut secara eksplisit bahwa manusia pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa itu,

kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita perjanjian baru menjadi orang yang terpilih untuk berkesempatan, berpeluang dipimpin Roh Allah. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak mendukakan Roh Allah yang dimeteraikan di dalam diri kita. Jangan sampai peristiwa Kejadian pasal 6 terulang lagi. Karena manusia tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka Roh Allah selalu hidup dalam keinginan tidak serius. Keinginan daging kita begitu kuat dan kita manjakan. Ini yang membuat Roh Allah bisa undur. Ini namanya bisa membawa manusia pada tingkat menghujat Roh Kudus, menolak karya Roh Kudus yang menuntun orang Kristen untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Bila kesempatan ini tidak kita hargai, maka tidak akan ada lagi kesempatan kedua, saudaraku. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga kalau Roh Allah diberikan kembali memimpin manusia. Dan kita umat perjanjian baru yang hidup pada zaman anugerah dan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita berpeluang untuk dipimpin dipimpin Roh Allah. Hanya orang-orang yang memberi diri dipimpin Roh Allah yang disebut anak-anak Allah. Dalam hal ini, saudaraku, ada anak-anak yang sah dan ada anak-anak Allah yang tidak sah. Pada dasarnya semua manusia ini anak Allah, sebab roh yang ada pada manusia itu rohnya Allah. Tetapi ada anak yang sah, ada anak yang tidak sah. Yang sah ini namanya huios dalam bahasa Yunani, yang sah. Yang tidak salah itu notos, anak yang tidak sah, yang tidak resmi. Saudaraku sekalian, kata anak Allah ini penting, saudaraku. Tuhan Yesus adalah anak Allah, tapi anak tunggal. Sedangkan kita adalah anak-anak Allah. Huios yang juga berarti pangeran-pangeran. Kita adalah orang-orang siapkan oleh Allah melalui rohnya untuk layak masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Oleh sebab itu kita harus belajar sekarang ini selalu hidup dalam pimpinan roh. Artinya selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah inilah pergumulan yang paling penting, lebih dari jodoh, rezeki, makan, minum, karir, atau apapun. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Sola Gratia.

Polima FM bagi. Selamat pagi, pagi yang indah datang lagi bagi hati yang penuh ucapan syukur. Ya, sahabat Iktus, kembali lagi pagi hari ini kita bisa menikmati sang mentari dan kita tentunya bisa melihat harapan baru dalam setiap cahaya matahari ya. Ya, kita sudah mau 30 September ini hari yang terakhir di bulan September ya. Nah, sekembali lagi menyapa sahabat-sahabat di Happy Birthday hari ini 30 September 2026. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyambut hari yang baru, selamat menyambut usia yang baru dan memulai babak baru dalam kehidupan sahabat. Kiranya kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat. Tuhan memberkati selalu. Selamat berdio. Ada banyak nama-nama baik yang tercatat maupun yang belum. Saya akan meluncur ke ruangan sahabat untuk sahabat semuanya pagi hari ini, Rabu 30 September 2026.

0: mental, stres,
1: kita, keluarga, dan rehabilitasi di dalam panti. Oleh hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan, 30-25-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita di dalam panti.

saya Jacqueline Selese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, kita hendak menyerah. Ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. 96,5

pagi, selamat merayakan hari istimewa sahabat dengan penuh sukacita dan kedamaian. Berkat, khususnya berkat doa-doa yang tidak pernah putus kiranya setiap tahun yang sahabat lewati murahan dari Tuhan. Berapa banyak berkat yang sudah sahabat terima. Nah, yuk ucapkan syukur untuk hari ini, jadi hari yang spesial tentunya Man Purwogondo. Juga halo sahabat Ibu Deborah Lin, selamat pagi. Pasti lagi dengan itusnya, keras banget ya. Halo Ibu Deborah Lin di Petelan Tengah, selamat pagi. Bapak Immanuel Adi Hermawan di Jatingaleh. Dan ada juga ucapan selamat ulang tahun buat Ibu Lina Marlina di Kencono Wungu Tengah. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Hari-hari sahabat dipenuhi berkat, kebaikan dan sukacita. Tentunya kasih ya. Oke, para senior kita, Bapak Esunario, ada Ibu Deborah Lin, tetap setia terus dalam pelayanan bersama dengan teman-teman ya. Kapan nih jadwalnya untuk nyanyi lagi mengisi firman Tuhan di Radio Itus ya? Pokoknya ditunggu. Ada Bapak Immanuelnya diucapkan selamat pagi, selamat ulang tahun. Ini dia hadiahnya untuk sahabat semuanya. Selamat menikmati.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Olahragaan dulu, biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi.

0: memar, kram, patah tulang, dan lain untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak.
1: Kan obat tus jalan yuk 0819-0190-5858. Obat tus.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya.

0: merokok karena melakukan gaya hidup sehat, ya penyakit yang contoh penyakit stroke, hipertensi. Saya dokter.
1: Info layanan masyarakat ini 6.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Tahun ini kado terindah ya. Dan tiada anugerah kecuali namanya. Lanjutlah. Oke, ada Sahi Semarang.

mencegah iritasi kulit, tetap pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

0: Lah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu.
1: Ah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau titip sesuai LPR.
0: Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena OJK.
2: BPR Batari, untuk para deposito prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Jengli Raya nomor 16 Semarang. 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPRin nomor 11A Semarang 6 atau hotline kami di 0811 2999 171 atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Ini yang buat apa toh, Pak?
1: Eja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Hanya belum dibawa, Pak.
2: Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio X9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Ya, sahabat sekalian, waktu di Happy Birthday setiap hari, hari Sabtu dari 7 pagi. Nah, yuk bergabung di Happy Birthday, jangan lupa tuh pukul 6 hingga pukul. Ya, kita tahu bahwa setiap hari itu adalah hari

Itusnya. Mungkin yang gak dengerin tapi ada saya disapa loh bersama Itusnya ya. Oke, saudara Andi Setiawan di Jalan Dewi Sartika Timur. Selamat saudari Tri. Ini double nih ya. Di hari ini meluncur ke ruangan sahabat sangan tersendiri. Bawalah Tuhan dalam hati saya. Gunakan terangnya ya sebagai petunjuk. Dan jangan pernah menyerah pada kegelapan ya. Terang dunia. Yuk, selah pula berkah. Kiranya ada pan yang sahabat impikan selama ini bisa ter Tuhan menyertai. Selamat ulang tahun. Ada sahabat. Sahabat-sahabat itu siang lainnya yang sudah bergabung bersama itusnya. Dan berulang tahun harap. Baik, terima kasih untuk kebersamaan.